0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: Brava Suara.
2: Music Hits and Information. Brava Suara.
3: Gini, aku minta maaf.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sahabat Prame Suara masih berlangsung sama Nanda dan juga Charlie Salt. Gimana Char, sebenarnya tuh demonya tuh kenapa dan kayak kenapa ada demo lagi gitu loh. Okay. Dan kalau tadi kan ada desa-desusnya, kalau ada mau apa damai, apa korupsi damai, hah nggak ada, seharusnya itu nggak ada. Itu gimana sih, gimana Char?
2: Iya nih. Jadi kita ambil salah satu poin dari aksi demo dari beberapa aliansi masyarakat yang terkumpul di Jakarta ya. Tentunya nanti siang yang ingin melakukan demo itu kan salah satu poinnya itu tadi kan memberikan hukuman berat bagi para koruptor.
1: Okay.
2: Ternyata ini ada isu kalau undang-undang kejaksaan yang terbaru ini malah ada pengampunan koruptor. Tapi lewat denda gitu loh Nanda. Jadi bukannya koruptor itu diberi hukuman yang berat, malah dia diberi pengampunan karena lewat denda tadi. Bukannya padahal kalau terkait korupsi itu kan merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime ya, yang tentunya sudah masuk dalam beberapa lingkup, entah itu dari hak sosial dan ekonomi masyarakat. Jadi kalau soal apa ya, tidak berlaku untuk
1: denda aja,
2: padahal itu kan sudah mencakup semuanya kalau orang korupsi ya. Tetapi di undang-undang ini, tepatnya di pasal 35 ayat 1 huruf K undang-undang nomor 11 tahun 2021 ini malah nggak berlaku untuk para koruptor, malah lebih berlakunya untuk di bidang ekonomi, perpajakan, pepabeanan dan cukai. Jadi kayak lebih ke spesifiknya, padahal ini intinya loh, padahal yang orang korupsi itu udah malah lebih dari lingkup yang dijelaskan tadi sih Nanda.
1: Berarti misal ya, untuk tindak pidana bidang ekonomi tertentu. Kayak harusnya kan korupsi itu ikut lah ya, maksudnya mencangkup itu gitu kan. Tapi kok malah dia highlightnya tuh tidak berlaku untuk tindak pidana korupsi begitu ya. Dan juga untuk ketentuan denda damai juga itu berarti ada dendanya. Ada dendanya tuh berapa? Kalau dendanya lebih dikit daripada yang dikorupsinya gimana ya? Tapi mungkin kayaknya nggak mungkin ya, kayak
2: gak
1: gitu.
2: Mungkin ya, kayaknya ya.
1: Tapi kan, nah ini mungkin yang perlu direvisi begitu ya. Dan juga perampasan aset itu sih yang itu kan digeber-geberkan di awal pemerintahan ini gitu kan ya Shirley ya, dan belum disah-sahkan juga gitu, malah mengesahkan yang lain. Gitu yang dimana notabene itu tuh gak penting-penting amat lah ibaratnya tuh kayak gitu. Makanya sekarang itu masih ya ini suara-suara demo-demo kayak gini tuh masih ada kayak gitu, dan ya hari ini berlangsung. Dan juga sahabat Prame Suara ya, ternyata kalau tuntutan itu gak semuanya searah ternyata. Ada satu kesamaan dari perjalanan sahabat Prame Suara, yaitu ingin disampaikan langsung kepada para wakil rakyat di depan gedung parlemen ya. Tuntutan-tuntutan itu juga bakalan ketemu juga dengan hari yang sama di hari ini sahabat Prame Suara. Jadi ya semoga nanti aja untuk demonya hasilnya itu bisa memuaskan lah ya, enggak kecewa.
2: Bisa berimbas untuk masyarakat Indonesia ya, tentunya berimbasnya lebih baik dari saat ini tentunya.
1: Okay. Dan juga untuk saat terakhir kita masih bakalan update terus ya di pagi hari ini. Kenapa beberapa tuntutan itu tuh masih digembar-gemborkan begitu ya sahabat terakhir. Dan kamu juga boleh banget tuh bisa ikutan nimbrung, komen-komen aja barengan sama Nana dan juga Shirley sahabat terakhir. Menurut kamu ya, di antara banyaknya tuntutan yang belum disahkan begitu ya oleh pemerintah, sebenarnya kita tuh harus kayak gimana sih biar didengar sama pemerintah, begitu sob. Bisa banget komen-komen aja di WA di 081-2302-1039. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya Semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: Suara 103,9 FM.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik, kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi saya lebih di Eagle Eye. Listen to me. The computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window. Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
6: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai adanya permintaan iuran untuk mendukung kegiatan perayaan di tingkat kecamatan. Sorotan bermula dari surat panitia HUT RI Kecamatan Gelagah yang mencantumkan nominal partisipasi berbeda berdasarkan golongan aparatur sipil negara, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Camat Gelagah Sutikno membenarkan adanya ketentuan tersebut. Menurutnya, nominal itu merupakan hasil musyawarah antara kepala desa dan korwil atau UPT di wilayah Kecamatan Gelagah. Sementara teknis pelaksanaan dan pengumpulan dana diserahkan kepada panitia. Persoalan kemudian menjadi perhatian karena muncul pertanyaan di masyarakat. Apakah dana tersebut merupakan partisipasi sukarela atau iuran yang bersifat wajib? Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi anggaran, mulai dari total kebutuhan kegiatan, sumber dana, jumlah dana yang terkumpul, hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam pemberitaan yang beredar, praktik serupa disebut diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari masing-masing pihak terkait. Peringatan HUT Kemerdekaan tentu diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, transparansi serta kejelasan mengenai sifat partisipasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
5: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prames Suara 103,9 FM. Music and

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih bareng sama Nanda dan juga
2: Charlie.
1: Okay, sobat, dan di pagi ini gitu kan, kalau kita ngobrolin soal demo-demo gitu ya, Charlie ini lagi akan OTW dilangsungkan. Dan kayak mungkin kenapa sih tuntutan itu tuh masih digencarkan banget ya? Karena memang sobat Rame Suara, tuntutan-tuntutan ini tuh memang terus disuarakan karena adanya krisis kepercayaan akut atau distrust gitu ya terhadap lembaga legislatif atau DPR dan juga eksekutif gitu. Karena emang kayak ya awak lagi dijanjian-janjian gitu, ay kayak ditepati gitu iya. Kan.
2: Bukannya dari dulu ya, udah aku tuh dari dulu sebenarnya.
1: Sekarang lebih akut lagi banyak gitu ya. Ya kalau ada kata yang lebih dari akut ya wis itu sahabat Rame Suara. Bahkan ya yang RUU perampasan aset itu ya wis mandek di situ gitu loh, jalannya tuh jalan di tempat gitu. Dan ya sob, meskipun wacana dari RUU perampasan aset ini juga memang disebut terus kalau mau pidato ya kan, itu kita harus merampas aset ya, atau ada RUU perampasan aset, kita akan mengesahkan akan terus terus kapan sudahnya gitu loh ya. Jadi masih terus-terus dikasih retorika, diretorikain terus gitu. Bahkan realisasi pengesahan RUU perampasan aset di DPR itu pun juga mandek sampai sekarang sebut Rame Suara. Bahkan dari kalangan kritis itu memandang kalau elit politik itu kayak gak mau ngesahin karena aturan itu justru bakalan menjerat harta kekayaan para pejabat dan politisi sendiri yang terindikasi korupsi. Ya kebetulan nih berarti ya. Iya. Biasa yang gawe aturan-aturan dewe gak disasana dewe biye karpe. Iya benar.
2: Oh iya. Terkait itu juga biaya hidup, tekanan biaya hidup juga menjadi hal yang penting ya. Dan juga merupakan salah satu poin dari aksi masyarakat atau beberapa aliansi masyarakat untuk hari ini, untuk siang nanti ya, karena bener-bener masyarakat itu apalagi yang tingkatan bawah itu merasakan himpitan ekonomi yang makin kesini itu bukannya semakin longgar, malah semakin sempit. Jadi kayak uang 50.000, jangan kan uang 50.000, 5.000 aja kita buat bisa buat beli apa gitu loh. Beras aja mahal banget ya, Kak.
1: Iya. Apalagi gitu ya kalau jajanan. Sekarang jajanan itu 35.000 tuh udah biasa ya kan. Jadi kayak ya ampun, ini itu yang ngebuat kok jadi serba mahal, sedangkan pemasukan juga kayak gini-gini aja gitu. Dan juga sempat Rame Suara, apalagi ada pajak. Apa wajib pajak, misalnya kayak gitu ya. Mungkin memang ada batasnya sempat Rame Suara, kayak gak semua sebenarnya yang dipajakin ya kan, Sherly. Tapi itu yang ngebuat kayak kita jadinya trust issue gitu loh. Ya kan, kayak trust issue sendiri. Jadi, aduh, wis hopeless dewe lah ibaratnya tuh kayak gitu sobat ya. Agak kok menangis itu tapi gimana gitu ya.
2: Tenang.
1: Iya, dan juga sobat Rame Suara ya, ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat itu juga kemarin sempat digembar-gemborokan nih ya. Khawatir juga ya Sherly ya soal menguatnya kontrol kekuasaan terhadap oposisi dan gerakan rakyat. Dan ya terlihat juga ya kemarin tuh gampang banget jadi pembatasan finansial, kayak blokir rekening perjuangan, kriminalisasi aktivis, bahkan perluasan pengaruh militer di ranah sipil gitu. Bahkan yang dulu itu jurnalis mana ya? Itu yang kena air keras panas itu loh.
2: Yang
1: air keras itu ya. Itu juga kayak gimana itu sekarang jadinya gitu kan ya. Dan ya bagi masyarakat sipil, demonstrasi di jalanan itu ya benteng terakhirnya. Betul. Untuk pengawasan publik atau social control-nya, ketika mekanisme check and balance-nya tuh di parlemen gak berjalan secara efektif kayak gitu. Nah kalau misalnya udah kayak gini terus tiba-tiba nanti gak ada solusinya, terus sebenarnya maunya apa sih gitu kan.
2: Sebenarnya banyak solusi ya, cuma gak dijalankan aja.
1: Iya, soalnya kan kita kan kayak ya yaudah kamu disahin aja terus udah gitu. Mungkin nanti kita bakalan ngobrol juga sama politisi begitu ya, Sherly, soal demo kayak gini tuh sebenarnya tuh bagaimana pandangannya dan setupnya tuh seperti apa. Jadi kamu bisa stay tune aja sobat di 103,9 FM.

0: Yeah.
1: FM Rama Suara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: 103,9 FM Rama Suara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.
0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
3: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada

0: Mbah Lamong atau Rangga Hadi atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Rame suara 103,9 FM, Music Hits and Information, sobat. Jadi Indonesia itu sebenarnya, Charlie ya, itu dihadapkan pada ancaman pelemahan ekonomi kelas pekerja dan kelompok rentan. Jadi kayak urgensi saat ini tuh juga bukan cuma menggelontorkan program-program pencitraan yang berskalanya tuh masif ya, kayak Wono ae gitu kan, mulai dari apa? MBG. Terus KDKMP gitu kan, itu masif banget, ibaratnya setiap sudut itu ada gitu loh. Dan ya sebenarnya yang kita butuhkan adalah stabilitas harga pangan pokok yang terjangkau gitu kan. Terus keadilan pajak juga, apalagi pajak progresif bagi korporasi atau orang kaya gitu ya, bukan membebani kelas menengah dan bawah. Yang paling sedihnya tuh sebenarnya menengah sih, Zer. Soalnya kalau ekonomi menengah itu dia dianggap kurang mampu, ya dia mampu, tapi kalau dianggap mampu kaya, ya dia nggak kaya banget gitu loh. Itu, dan perlindungan upah buruh dan kepastian lapangan kerja di tengah gelombang efisiensi global ini. Tapi kalau ngomongin lapangan kerja, menurut kamu di Indonesia sekarang ini lagi gampang atau sebenarnya gampang sih, tergantung orangnya sih, harusnya nggak pilih-pilih atau gimana, atau enggak juga gitu.
2: Dalam konotasi atau konsep kalau pekerjaan ya, dibilang gampang kalau kita punya orang dalam.
1: Oh ya sih.
2: Tapi sehebat kamu kalau nggak punya orang dalam kayaknya percuma. Yang pertama, dibilang mudah, pasti ada hal yang dimudahkan. Walaupun dibilang mudah ya nggak mudah banget sih pasti. Gimana yang jelasinnya ya? Sebenarnya ya sama-sama sulitnya sih, kalau dari tahun ke tahun juga kayak porsi untuk lowongan pekerjaan, dibuka lowongan pekerjaan tuh kayaknya semakin sempit ya. Lebih ke semakin sempit, walaupun lulusan sarjana ataupun S2 itu banyak sekali, tapi makin kesini bukannya makin lebar kapasitasnya, malah lebih ya
1: sempit gitu,
2: sempit
1: ya.
2: Sempitnya sempit banget ya malah.
1: Kayak
2: kacau, tambah kacau.
1: Ya soalnya lebih ke kualifikasinya juga nggak sih, share ya. Kadang kualifikasinya itu boleh fresh graduate, kayak tapi punya pengalaman. Terus fresh graduate pengalamannya apa coba ya? Selain organisasi mungkin ya, itu pun juga benar-benar digincar juga tuh, organisasi apa, apakah relevan atau enggak gitu. Kayak banyak lah ya yang di di kualifikasinya itu terlalu banyak, kayak usia juga. Nah itu sahabat Rame Suara, usia, padahal semua usia ya butuh uang. Gitu kan. Bahkan sahabat Rame Suara ya, di demo Jakarta di pagi ini itu juga berpengaruh pada IHSG atau keuangan digital, sobat Rame Suara, atau investasi digital ya. Dan nanti kita juga bakalan obrolin ini sob, jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM.

0: Brahma Suara.
1: Music Hits and Information. Brahma Suara.
2: Brahma Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, Shirley, di pagi ini ngomongin soal demo-demo ini ya, nggak absurd rasanya kalau kita nggak ngobrol juga sama pengamat politik. Dan juga itu kebetulan juga dia ini lagi di Jakarta juga gitu. Jadi mungkin situasinya kayak gimana nanti kita bakalan obrolin juga gitu. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak.
2: Oke, okay. Halo Gangga, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, baik.
2: Oke, okay. Sekarang di Jakarta kan ya berarti?
3: Ya, di Jakarta.
2: Oke. Ini kan infonya juga Jakarta lagi ada mau demo gitu ya nanti siang kalau nggak salah. Nah, itu kalau menurut kamu sebagai pengamat politik juga nih Gangga, kenapa sih ada demo lagi gitu ya, dan sebenarnya kayaknya tuntutan yang mereka ajukan itu apa gitu?
3: Oke. Jadi yang harus dibahas suara dengar ya?
2: Iya, jelas.
3: Oh, jadi gini, saat ini di suatu gejolak tersebut itu banyak di kalangan masyarakat itu terkotor atau korupsi. Untuk ya hari ini yaitu segera sahkan dan hukum mati koruptor. Yang saatnya akan dilaksanakan atau yang di masyarakat. Jadi mungkin orang yang bahwa
2: halo?
3: Ada demo apa?
2: Putus-putus ya, Gangga. Yeah. Sinyalnya. Oke, boleh diulangin, Gangga?
3: Oke. Okay. Dengar nggak suaranya?
2: Iya. Oke, udah aman. Terus? Nah, ini putus-putus lagi nih.
3: Oh, sebentar ya. Soalnya lagi Ang Jakarta beberapa hari ini. Kata pusat ini.
2: Oke.
3: Aman. Udah terjelas?
2: Nah, udah.
3: Jadi gini Mbak, kalau kita bicara ini, itu ada dua isu yang sangat krusial yang dituntut oleh masyarakat Pati, yaitu terkait pertama segera sahkan undang-undang pasokan aset, yang kedua hukum mati koruptor. Nah, banyak masyarakat dari hanya terfokus pada dua hal itu, tapi tidak pertanyakan kenapa masyarakat yang ikut demo atau mengisi di Jakarta. Saya melihat di sini bahwa ada rendetan-rendetan yang di mana itu sudah pernah atau sukses dalam demo terkait korupsi. Halo, jelas nggak mana dan?
2: Iya, agak menerka-nerka ya, Shirley ya, soalnya agak putus-putus gitu. Lanjutin. Iya, oke.
3: Okay. Dari sinyal agak enak. Ini nggak, buat ini nggak terlalu ini bagus sinyalnya.
2: Iya.
3: Sebentar.
2: Harusnya balik ke Lamongan lagi berarti Gangga. Iya.
4: Sini dulu, telepon sama kita nanti balik. Iya. Terus balik ke Lamongan.
2: Oke, nah, jadi oke, okay. Aman?
3: Halo mbak.
2: Oke.
3: Jelas ya?
2: Oke, okay, lanjut.
3: Ya, jadi kalau kita bicara hal-hal terkait apa yang dibawa oleh masyarakat Pati, ya ada dua hal itu terkait undang-undang perampasan aset. Segera disahkan, yang kedua hukum mati koruptor. Tapi tidak banyak orang mempertanyakan terkait kenapa kok masyarakat Pati yang siasati atau penginisiator daripada demo tersebut. Yeah. Karena mereka masyarakat Pati sudah ada rekam jejak, yaitu pengulingan atau pemenjaraan daripada terduga melakukan tidak pidana korupsi itu. Tapi ada yang menarik Mbak Nanda.
2: Oke.
3: Kalau kita telisik lagi di tahun 2025 Victoria Afri lagi pada bulan September itu kan ada besar di Indonesia. Hmm. Itu terkait aksi yang dilakukan sampai dengan saat ini. Yang menarik adalah pada Agustus sampai dengan tahun ini itu ada beberapa, tapi untuk mobilisasi atau terkaitnya kebanyakan terkait ikut sertaan ojek online. Hmm. Entah Grab, Maxim, top itu.
2: Oh iya. Yeah.
3: Nah, untuk hari ini mulai dari tadi malam, mulai dari malam itu habis maghrib itu ada sedikit konflik di area depan. Hmm. Terkait apa? Pihak ingin segera masyarakat atau peserta aksi itu menggeser atau mengamankan logistik karena pemberitahuan aksinya berarti ini. Okay. Terkait tarik ulur masyarakat pihak ya, kepolisian, chaos atau penit dari tadi malam. Jadi masyarakat itu turun mulut, tapi kita banyak di kan atau disuguhkan dari apa ya, isu-isu yang tidak baik atau
2: okay.
3: Terkait apa? Terkait semisal nih pasti puluhan bis dan terus saya itu ada juga lima saja yang pengangkut berkok. Mm-hmm. Sebenarnya enggak.
2: Oh, oke. Okay.
3: Jadi di media itu banyak membesar-besarkan atau isu hoax.
2: Oke. Okay.
3: Memang ada banyak beberapa bis yang berangkat dari Kabupaten Pati memang ada, cuma enggak sebanyak itu.
2: Oh, oke, okay, oke. Okay.
3: Nah, banyak kan isu pelanggaran HI pada demo kumpul di bundaran HI foto dan itu enggak ada beneran sama sekali. Mm-hmm. Okay. Jadi kalau kita telisik tadi malam pun cuma ratusan orang yang datang pun dari konstituen Jakarta yang dimana terbanyak inisiasi anggota-anggota ojek online atau Maxim atau ojol atau apapun itu kan.
2: Iya berarti memang
3: solidaritas.
2: Iya berarti lebih cenderung ke kondusif ya untuk demonya ya.
3: Iya lebih kondusif. Ada beberapa orang beberapa hari kemarin itu ingin ikut serta dalam aksi, tapi tuntutannya bukan dua itu.
2: Oh, beda.
3: Tuntutannya terkait KDNP, terkait MDG, terkait apapun itu. Malah ditentang oleh masyarakat setempat, masyarakat yang ingin melaksanakan aksi tersebut. Karena mereka menganggap demo-demo tersebut atau tuntutan tersebut tidak mewakili apa yang mereka inginkan.
2: Oh, berarti?
3: Jadi kalau bahasa politik itu aja.
2: Oke, okay. Berarti kalau ada warga yang mau menuntut soal KDKMP dan juga MBG nggak bisa ikut serta dalam demo ini ya berarti ya?
3: Bisa ikut serta sih, cuma mereka menduga bahwa kepentingannya tidak
2: terkait
3: dengan mereka yang mereka bawa. Iya.
2: Oh gitu, oh I see. Jadi gitu Sherly ya, jadi kayak ibaratnya sekarang itu demonya khusus buat yang korupsi-korupsi itu. Jadi kalau misalnya nanti mau ikut ya, ya boleh-boleh aja, cuman kayak beda konteks gitu ya berarti ya,
4: beda suara lah ya maksudnya,
3: beda konteks banget.
2: Oke. Charlie ada yang tanyain nggak?
4: Oke, Gangga aku mau tanya nih, di sana untuk situasi hari ini tuh masih sepi atau yang kita tahu kan ada beberapa aliansi-aliansi masyarakat juga yang sudah berkumpul sejak kemarin sore ya. Dan untuk pelaksanaan aksi hari ini kan nanti siang jam 2. Nah untuk keadaan di pagi hari ini di sana seperti apa Gangga? Mungkin bisa diceritakan.
3: Untuk sampai di sini positif. Cuma tadi sekitar jam sampai jam setengah saya yang datang atau hanya sebatas lewat itu memang sudah kayak ada keramaian, sudah ramai banget.
2: Iya. Oke, berarti udah.
3: Tapi ada beberapa yang untuk spesial jalan Kartosuwiryo, Nasai, Jalan Jenderman, Jalan Broto di area Blok N.
2: Iya. Berarti di area-area tertentu lah ya, Gangga ya, berarti ya.
3: Iya. Jadi mungkin nggak terseram nanti, tapi memang ramai ya.
2: Oke. Oke, Gangga, terima kasih ya buat menyempatkan waktunya di pagi ini ngobrol bareng sama kita. Dan selalu lanjutkan tugasnya kembali, Gangga, dan juga sehat-sehat selalu ya di Jakarta. Mungkin nanti kalau mau ikutan demo boleh tuh kirim videonya ke kita ya. Makasih ya, Gangga ya. Assalamualaikum. Oke, Charlie, jadi tadi kan suaranya kayak terputus-putus banget begitu ya. Jadi sempat rame suara, intinya adalah kalau tadi itu sekarang masih berlangsung gitu ya, dan gak belum rame banget gitu ya. Memang ada tapi gak yang rame banget juga, dan situasinya juga kondusif, sob. Jadi buat kamu yang mungkin ada pemberitaan kalau di sana ada apa namanya yang ikutan aksi tuh banyak sampai ribuan dan sebagainya, ya enggak juga gitu, enggak selebay itu gitu ternyata. Dan juga informasi lainnya masih barengan sama Nanda dan juga Shirley, jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Brahma Suara.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Brahma Suara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, Sobat Rame Suara, kita cek rutenya di pagi hari ini, begitu ya sobat. Jadi kamu bisa banget untuk diakses aja lewat website atau juga di X-Space Radio. Nah, kita pantau di daerah mana dulu nih? Kita di simpang titik nol dulu deh ya. Di simpang titik nol kemarin-kemarin kan lagi rame banget karnaval ya, sekarang lengang.
3: Lengangnya lebih kesepi ya.
2: Iya betul, tapi ini ada anak-anak sekolah nih pakai seragam olahraga nih, yeah. Shirley.
3: Okay. Ini lagi jam-jam istirahat sih Nanda.
2: Iya, tapi kalau di alun-alun tuh dekat sekolah mana ya?
3: SDN 3 Nyetis.
2: Oh.
3: Sama MI.
2: Oh iya. Jadi untuk Sutra Mesara begitu ya, yang melewati simpang titik 0 gak perlu khawatir macet karena gak ada macet sob, bahkan rame pun enggak gitu ya, bener-bener lengang banget. Ini mah jalanan VVIP buat betul, kamu seorang iya, gitu ya iya. Dan mungkin yang mau melipir cari leker, nah ini nih di pertigaan ini, Shirley, dimasuk yeah. Gang ini itu lekernya enak loh.
3: Betul, di ya sebelahnya kan? Ini ya, kantor MUI ya.
2: Iya, enak loh ini tuh, enak loh sobat yeah. Jadi kan bisa mampir nih, sama penjualnya ramah lagi.
3: Betul, iya yeah.
2: Itu kan, jadi kalau kita beli terus enak, penjualnya ramah ya, itu kita beli terus bakalan Nah, di Simpang Semasa, Sobat Rame Suara pun juga terpantaunya ini lancar. Masih ada pihak kepolisian yang berjaga, sob. Karena biasanya pihak kepolisian itu berjaganya cuma sampai jam 7 aja,
3: iya,
2: Syar.
3: Ini kalau dari
2: sampai jam 9 ya.
3: 9 pasti ada ini kayaknya ada.
2: Mungkin bakalan ada acara ya. Betul. Di Semasa. Oke, semangat buat Pak Polisi ya. Mampir dulu Pak, itu ada warung gitu ya. Biar enggak ngantuk.
3: Ngopi dulu kayak ngopi dulu.
2: Iya, ngops dulu gitu, ngopak-ngopak. Jadi untuk sobat yang OTW lewat Simpang Semasa, hati-hati di jalan juga, jangan ngebut-ngebut karena emang jalanan di Simpang Semasa itu kan sempit ya, Syar ya.
3: Iya, apalagi pertigaan juga kan. Jadi lebih was-was lah, hati-hati.
2: Dan di palang pintu kereta Kadet Suwoko, atau buat kamu yang mau OTW ke Gresik ya, Shirley, yeah. Ini mah kalau dari Lamongan sih setelahnya gacoan ya, terpantau lancar banget sobat dan rame banget juga.
3: Dan kok tadi kan sepi banget, ini malah lebih padat ya.
2: Iya. Dan untuk kamu sobat terbesar yang mau OTW ke Gresik atau bahkan arah sebaliknya pun sama ramenya, tapi enggak ya sampai macet banget juga enggak, masih kondusif lah ya. Dan juga informasi lainnya masih barengan sama Nanda dan juga Shirley, okay. Sobat terbesar. Tadi kita udah ngobrol gitu ya, mau menghubungi sama dosen hukum begitu ya, soal demonstran yang berlangsung di Jakarta tapi memang masih belum bisa dihubungin begitu. Sebenarnya mungkin nanti kalau masih bisa dihubungin, stay tune aja di Prames News. Oke, gitu betul, ya betul. Dan juga masih barengan sama Nanda dan juga Shirley, Sobat Rame Suara, kamu stay tune aja.
1: CCTV On, pantau dalane, tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau teh jus? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau teh jus lemon.
7: Kalau aku mau teh jus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau lapar.
4: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
4: Mau teh jus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum teh jus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Brahma Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
11: Brahma Suara.
12: Music hits and information. Brahma Suara.
0: Brahma Suara 103,9 FM, Music hits and information. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol sama politik begitu ya. Nah, di pagi ini juga kita mau menghubungkan barengan sama akademisi hukum ya, Sarli ya. Dari Pak, siapa Yanto, namanya? Pak Yanto ya. Di pagi hari ini. Oke, masih berdering. Jadi memang, oke, halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Oke, Bapak, suara kami terdengar jelas?
13: Iya, terdengar jelas, Mbak.
0: Baik, selamat pagi buat Pak Yanta ya. Nah, ini di hari ini kan lagi ada demo Bapak di Jakarta begitu. Sebenarnya kalau dilihat dari kacamata hukum nih dan mungkin realitas di lapangan ya, Sharly, sebenarnya apa sih Pak yang bikin masyarakat atau mungkin mahasiswa itu rasanya kok kayak terpaksa harus terus bersuara di jalanan begitu?
13: Iya, terima kasih. Pagi pendengar Brahma Suara. Jadi perlu yang saya sampaikan, kenapa kok hari ini masyarakat atau mahasiswa bermasyarakat umum itu sangat menggaungkan terkait dengan demo hari ini. Karena hari ini tuntutannya yang saya ketahui salah satunya adalah perampasan aset dan penegakan korupsi. Nah, penegakan korupsi ini sangat sangat dengan hak-hak warga, bagaimana ketika korupsi ini bisa ditegakkan dengan tegas. Artinya penegakan korupsi ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan ada hukuman yang memang itu mempunyai efek jera terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi.
0: Iya, tapi kalau dilihat ya Pak ya, soal aturan anti korupsi itu rasanya kayak jalan di tempat begitu ya, dan kok nggak disah-sahkan begitu sebenarnya untuk batu sandungan sendiri ya, soal hukum kita saat ini tuh seperti apa tuh Pak?
13: Jadi kalau melihat undang-undang di negara kita, begitu undang-undang dasar tentang demokrasi, tentang menyampaikan pendapat umum, termasuk sekarang itu yang masih digodok yaitu berkaitan dengan rampasan aset. Yeah. Nah itu sampai hari ini belum. Ini masyarakat hari ini itu menginginkan agar perampasan aset itu bisa disahkan. Itu karena orang hari ini melakukan korupsi itu terganggu dengan bagaimana perampasan aset dari harta-harta yang sudah diperoleh dengan cara yang tidak sah. Nah itu perlu anggota dewan segera untuk mengesahkan itu ya, termasuk kalau masyarakat secara hukumnya juga ada. Jadi di dalam pasal 28C Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, itu negara kita sudah sangat payung hukumnya itu ada. Jadi bukan hanya tentang menyampaikan pendapat, tetapi menyampaikan aspirasi masyarakat agar negara kita secara demokrasi ini memang benar bisa diwujudkan.
0: Oke, jadi untuk demokrasinya itu sebenarnya sudah ada begitu ya, Charlie ya. Cuman memang dari masyarakatnya sendiri kayak menuntut kok nggak selesai-selesai gitu, nggak disah-sahkan begitu ya.
14: Baik Bapak, mohon izin, kan di tengah situasi hukum dan dinamika sosial yang bikin kita deg-degan ini ya, menurut Bapak apa sih bentuk pengawasan atau partisipasi?

0: nanti hal-hal semacam itu ketika dilakukan ya akan apa ya istilahnya itu akan menimbulkan perkara lain, perkara lain itu bisa ke pidana, ya mengganggu ketertiban itu. Jadi apa saja yang akan masyarakat ini itu semoga tidak sampai mengganggu ketertiban umum, tidak melanggar ketentuan pidana dan lain sebagainya, sehingga wujud masyarakat sebagai masyarakat yang demokrasi itu memang benar-benar apa ya berjalan dengan baik dan benar.
1: Baik, betul Bapak ya. Jadi terkait isu-isu apapun, tapi untuk penyelesaiannya harus dengan
2: sisi humanisnya, begitu ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Yanto ya yang sudah berkesempatan buat kami telepon, begitu ya. Dan juga sukses selalu Bapak, sehat-sehat selalu pokoknya. Mungkin kita bakalan telepon lagi di next topic ya. Assalamualaikum Bapak, terima kasih.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Oke, jadi untuk Sobat Robe Suara, begitu ya. Jadi memang kalau dari Pak Yanto sendiri itu menyoroti sebenarnya demo tuh ya sah-sah aja, boleh-boleh aja, asalkan memang dari sisi humanismenya tuh ada gitu, nggak ada kayak ngebakar gitu kan, ngerusak fasilitas dan lain sebagainya seperti itu. Dan juga Sobat Robe Suara, ngomongin soal korupsi memang gak ada habisnya gitu ya, ada aja gitu ya. Jadi ya semoga aja buat teman-teman yang lagi berjuang demo begitu ya di Jakarta, pokoknya saling jaga begitu ya, pokoknya jangan sampai ricuh, karena memang yang pertama adalah untuk mengeluarkan aspirasi ya kan, aksinya itu agar ya sama-sama bisa one world solution lah sebenarnya, seperti itu. Jadi untuk informasi lainnya masih barengan sama Nanda dan juga Charlie, Sobat Robe Suara, jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information, sobat. Gak kerasa, udah mau jam 9 ya, Shirley, yeah. Dan juga kita udah ngobrolin banyak banget soal demo-demo hari ini. Ngobrol bareng sama praktisi hukum, sama akademisi juga, begitu ya. Jadi untuk Sumatera Mesuara, kalau kamu yang ada di Lamongan ya, yang mau menyuarakan pendapat juga bisa dengan cara lain, begitu ya, dengan cara mendukung di media sosial juga bisa, begitu. Atau mungkin Sumatera Mesuara dengan cara untuk diri kamu sendiri dibatasin, jangan sampai kamunya korupsi juga, gitu. Dan juga untuk sahabat yang mungkin sekarang mau OTW juga ke Jakarta, atau mungkin sekarang udah di Jakarta, begitu ya, tetap stay safe ya, sama-sama saling jaga, pokoknya jangan sampai ricu. Ingat tujuan pertamanya tuh apa, gitu. Ya, terima kasih banget juga yang udah join di pagi hari ini barengan sama Nani dan juga Shirley, sahabat. Dan kita pamit ya, buat kamu yang mau stay tune, ya stay tune aja, karena masih banyak banget loh lagu-lagu hits yang bisa ngebooster semangat kamu di pagi hari ini. Untuk itu Nani dan juga Shirley pamit, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: Brawa Suara.
2: News and information. Brawa Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai majelis taklim dan tahfidz Al-Quran, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara,
3: music hits and information. Prameswara.

0: 103,9 FM Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas

0: Di jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
0: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
1: Baby Happy
2: ya?
1: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
4: 103,9 FM. Rama Suara.

0: 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
5: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah Kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama, Kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
4: Demikian Rames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Rames Suara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Rames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Rames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara,
3: News, Hits, and Information. Prameswara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nurrahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nurrahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: Prabu Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Prama Suara.
1: Warga Jawa Timur, jangan lewatkan program pembebasan pajak daerah Jawa Timur 2026. Berlaku mulai 1 sampai 31 Agustus 2026, ada berbagai keringanan pajak kendaraan yang bisa kamu manfaatkan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, hingga keringanan tunggakan PKB sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Bayar pajak kendaraan juga makin mudah. Manfaatkan berbagai e-channel seperti Tokopedia, GoPay, Link Aja, Shopee, Aisako, Alfamart, Indomaret, ATM Samsat, dan kanal pembayaran lainnya. Jadi, jangan tunggu sampai terlewat. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan pembebasan pajak daerah 2026 dan tunaikan kewajiban pajak kendaraanmu sebelum 31 Agustus 2026.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prama Suara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prama Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prama Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai adanya permintaan iuran untuk mendukung kegiatan perayaan di tingkat kecamatan. Sorotan bermula dari surat panitia HUT RI Kecamatan Gelagah yang mencantumkan nominal partisipasi berbeda berdasarkan golongan aparatur sipil negara, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Camat Gelagah Sutikno membenarkan adanya ketentuan tersebut. Menurutnya, nominal itu merupakan hasil musyawarah antara kepala desa dan korwil atau UPT di wilayah Kecamatan Gelagah. Sementara teknis pelaksanaan dan pengumpulan dana diserahkan kepada panitia. Persoalan kemudian menjadi perhatian karena muncul pertanyaan di masyarakat. Apakah dana tersebut merupakan partisipasi sukarela atau iuran yang bersifat wajib? Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi anggaran, mulai dari total kebutuhan kegiatan, sumber dana, jumlah dana yang terkumpul, hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam pemberitaan yang beredar, praktik serupa disebut diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari masing-masing pihak terkait. Peringatan HUT Kemerdekaan tentu diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, transparansi serta kejelasan mengenai sifat partisipasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial. Memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan menggilat.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

0: Brava Suara.
1: News hits and information. Brava Suara.
2: Bah Lamong atau Rangga Hadi atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.

Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prame Suara.
1: News, hits, and information. Prame Suara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

103,9 FM. Music is an information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemenin sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Okay. Nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunnya dari mata adalah minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Jadi kalau misal kita ada kendalanya, resikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu penglihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari, ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
1: Baik. Nah, sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Dari gula darah juga dokter ya?
2: Iya, itu.
1: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
2: Yeah.
1: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya. Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati, pasti larinya ke retina. Oke, nah dokter ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata, utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan sama tanya.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak. Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak. Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Oke, Dewa, menarik banget ya Sobat Prama Suara. Nah, terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Prama Suara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah, terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu, matanya Tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu sih.
1: Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih
2: kita? Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Oke, jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya. Langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, setahu saya ada Instagramnya, terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Oke, jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor. Dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Prama Suara?
2: Kepada Sobat Prama Suara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Oke, wah mantap banget nih Sobat Prama Suara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prama Suara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk Temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
3: 103,9 FM, Prameswara.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM, Prameswara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai majelis taklim dan tahfidz Al-Quran, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan menggilat.
2: Brava Suara,
3: Music Hits and Info.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM. Rama Suara.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama, kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: Music, Hits, and Information. Prames Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apa lapar?
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget!
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi!
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya!
8: Panas-panas enaknya minum tea juice!
9: Semua rasanya enak!
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice! Segernya gak nanggung-nanggung!
10: Dari Wings Food.
11: Brahma Suara.
0: Music and information. Brahma Suara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nur Rahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nur Rahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

103,9 FM. Music is an information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Brawa Suara.
5: Music, Health, and Information. Brawa Suara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai adanya permintaan iuran untuk mendukung kegiatan perayaan di tingkat kecamatan. Sorotan bermula dari surat panitia HUT RI Kecamatan Gelagah yang mencantumkan nominal partisipasi berbeda berdasarkan golongan aparatur sipil negara, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Camat Gelagah Sutikno membenarkan adanya ketentuan tersebut. Menurutnya, nominal itu merupakan hasil musyawarah antara kepala desa dan korwil atau UPT di wilayah Kecamatan Gelagah. Sementara teknis pelaksanaan dan pengumpulan dana diserahkan kepada panitia. Persoalan kemudian menjadi perhatian karena muncul pertanyaan di masyarakat. Apakah dana tersebut merupakan partisipasi sukarela atau iuran yang bersifat wajib? Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi anggaran, mulai dari total kebutuhan kegiatan, sumber dana, jumlah dana yang terkumpul, hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam pemberitaan yang beredar, praktik serupa disebut diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari masing-masing pihak terkait. Peringatan HUT Kemerdekaan tentu diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, transparansi serta kejelasan mengenai sifat partisipasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: News hits and information. Brava Suara.
2: Angga, lihat sini dong.
3: Ya.
2: Dekat lagi.
3: Iya. See?

0: pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemenin sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silakan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke, nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunya dari mata adalah minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya, mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Oke, jadi kalau misal kita ada kendalanya, risikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu penglihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari, ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
1: Baik. Nah, sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Dari gula darah juga dokter ya?
2: Iya, itu.
1: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
2: Yeah.
1: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya. Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti larinya ke retina. Oke, nah dokter ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata, utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak. Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak. Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Dewa, menarik banget ya Sobat Prama Suara. Nah terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Prama Suara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu, matanya jadi panas Tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu sih.
1: Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih gitu?
2: Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya. Langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, setahu saya ada Instagramnya. Terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor. Dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Prama Suara?
2: Kepada Sobat Prama Suara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Wah mantap banget nih Sobat Prama Suara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prama Suara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk Temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Prameswara 103,9 FM.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Prameswara. Music Hits and Information, Prameswara.

0: Mbah Lamong atau Rangga Hadi atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Bermesuara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Sobat, mari kita pantau perkembangan situasi terkini di ibu kota terkait aksi unjuk rasa yang menyedot perhatian banyak publik. Untuk mengetahui situasi real di lapangan, mulai dari kesiapan aparat, perkembangan audiensi tuntutan undang-undang perampasan aset hingga kondisi fasilitas umum di lokasi. Kita langsung dengarkan laporan lengkap dari Ferniza Putri.
2: Ya, untuk kesiapan aparat keamanan di lapangan sejauh ini memang sudah terlihat banyak ya, dan aparat keamanannya juga terlihat masih kondusif, tidak ada kegiatan anarkis juga dari teman-teman kita para pendemo. Dan untuk isu yang digaungkan seperti desakan pengesahan undang-undang perampasan aset dari masyarakat serta seruan dari aliansi mahasiswa, bagaimana responnya ya, dan suasana di sekitar lokasi sebelum benar-benar dimulai, memang suasana dan responnya saat ini pihak dari DPR sendiri sedang menerima audiensi dari Mas Botok ya, kepala selaku ketua atau perwakilan dari aliansi AMPB Masyarakat Pati. Kemudian memang suasana di sekitar lokasi masih kondusif karena kebetulan masa yang berdatangan juga belum sepenuh itu juga, karena kan diperkirakan bahwa aliansi dari mahasiswa sendiri dari Geram itu di 1000 orang gitu. Namun memang belum sepenuh itu juga di depan gedung DPR. Dan untuk kondisi fasilitas umum, perkantoran dan juga pusat aktivitas di sekitar lokasi saat ini terlihat aman jaya, karena memang di Jakarta banyak perkantoran yang sedang WFH ya untuk di hari ini, termasuk di kantor kita. Tapi kebetulan saya in charge, jadinya nggak ada WFH. Karena momen-momen seperti inilah kita dituntut untuk berdiskusi bersama gitu ya, dan mengambil segala kemungkinan yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat atau teman-teman radio lainnya gitu ya. Dan untuk suasana di Jakarta, karena banyak kantor yang WFH, jadinya kosong gitu. Jalanannya sangat tidak ada penumpukan di satu atau dua titik saja, melainkan memang jalanannya sangat kosong, melompong. Jadi itu aja yang bisa kita update dari Jakarta.
1: Kami akan terus memperbarui informasi ini secara berkala. Tetaplah bersama kami di 103,9 FM Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Brahma Suara.
2: Hi hi, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu enggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 Brahma Suara FM.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemani sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke. Nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunya dari mata adalah minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya, jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Oke. Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Oke. Jadi kalau misal kita ada kendalanya ya risikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu penglihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
1: Baik. Nah, sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Dari gula darah juga dokter ya?
2: Iya, itu.
1: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
2: Yeah.
1: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya.
1: Oke.
2: Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti larinya ke retina. Oke, okay. Nah dokter, ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak. Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak. Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Oke, memang menarik banget ya Sobat Pramaswara. Nah terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Pramaswara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu, matanya jadi panas Tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu sih.
1: Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih
2: kita? Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Oke, jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya. Langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, setahu saya ada Instagramnya, terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Oke, jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor. Dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Pramaswara?
2: Kepada Sobat Pramaswara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Oke, wah mantap banget nih Sobat Pramaswara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Pramaswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk! Temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
3: 103,9 FM, Prameswara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM, Prameswara.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tijus! Mau!
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau tijus lemon.
11: Kalau aku mau tijus madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
13: Aku lapar.
8: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
9: Asik!
8: Nah, gimana? Enak es tehnya?
11: Enak!
12: Mau dong!
11: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
12: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
8: Mau tijus lagi?
9: Mau!
8: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
11: Panas-panas enaknya minum tijus!
12: Semua rasanya enak!
8: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
14: Dari Wings Food. 103,9 FM, Music Hits and Information.

coba mengingat lagi semua yang kulewati.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai majelis taklim dan tahfidz Al-Quran, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prabesuara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prame Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
6: Prame Suara.
7: News, hits, and information. Prame Suara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah Kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama, Kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemani sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke. Nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunya dari mata adalah minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Oke. Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Oke. Jadi kalau misal kita ada kendalanya, resikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu penglihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari, ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat, jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
1: Baik, nah sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina dokter. Dari KMU sendiri nih dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Oke. Dari gula darah juga dokter.
2: Iya itu.
1: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
2: Yeah.
1: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya.
1: Oke.
2: Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti larinya ke retina. Oke, okay. Nah dokter ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan di matanya.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak.
1: Okay.
2: Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak.
1: Iya.
2: Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Oke, memang menarik banget ya Sobat Prameswara. Nah, terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Prameswara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah, terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu, matanya jadi panas Tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu
1: sih. Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih?
2: Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Oke, jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya. Langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, setahu saya ada Instagramnya, terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Oke, okay. Jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor, dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah, dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Prameswara?
2: Kepada Sobat Prameswara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Oke, wah mantap banget nih Sobat Prameswara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk! temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
3: 103,9 FM, Prameswara.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Prameswara 103,9 FM.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nurrahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nurrahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Dengar, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 27 Agustus 2026. Bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 90,6 FM Rasi Magetan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggohadi. Tragedi berdarah di Kanor Bojonegoro. Pemuda diduga aniaya ibu kandung hingga tewas menggunakan paving block. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi Bagus.
2: Baik, terima kasih. Satres Narkoba Polres Gresik menangkap 17 tersangka dari 14 kasus peredaran gelap narkoba dalam ajang operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 yang digelar selama 12 hari, terhitung sejak 12 hingga 23 Agustus 2026. Kapolsek Gresik AKP Ramadan Nasution menyampaikan pada Rabu 26 Agustus 2026 bahwa penangkapan yang tersebar di 8 kecamatan termasuk Driorejo, Menganti hingga Panjang berhasil menyita barang bukti berupa 36,71 gram sabu, 1031 gram ganja, dan 51.410 butir pil double L bernilai ratusan juta rupiah. Penangkapan berskala besar ini diperkirakan berhasil menyelamatkan lebih dari 10.000 jiwa dari ancaman penyalahgunaan barang haram.

0: RAM
1: menangkap tersangka selama kurun waktu masa operasi tumpas narkoba Semeru 2026 ini. Dalam 12 hari, Alhamdulillah kami bisa mengungkap sebanyak 14 kasus. Dengan rincian 12 kasus narkotika dan 2 obat keras berbahaya. Untuk tersangka yang saat ini sudah kita tangkap, yaitu ada 17 tersangka seperti tadi rekan-rekan media lihat. Seluruhnya ada 17 orang, kami ulangi 17 orang tersangka.
0: Kasat Narkoba Polres Gresik AKP Ahmad Yani menjelaskan bahwa salah satu penangkapan menonjol menyeret kakek berinisial M berusia 61 tahun asal Sidoarjo, seorang pengepul barang bekas yang juga residivis 3 kali. Tersangka M ditangkap di Triorejo setelah mengejarkan 23 gram sabu asal Madura dengan sistem ranjau. Selain itu, petugas membongkar pasokan 48.000 butir pil double L dari DPO berinisial SS serta mengamankan tersangka RFR di wilayah Gresik Kota beserta 3.410 butir pil double L. Hingga kini, kepolisian terus melakukan pengembangan jaringan guna memburu sejumlah pelaku lain yang telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. 8.787 rekening penerima bansos di Lamongan terindikasi judol. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Nurul Zain.
3: Baik, terima kasih sobat. Sebanyak 8.787 rekening milik penerima bantuan sosial di Kabupaten Lamongan terpaksa diblokir. Pemblokiran ini dilakukan karena rekening-rekening tersebut terindikasi terlibat dalam transaksi judi online. Menurut Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, indikasi judi online ini tidak selalu berasal dari pemilik rekening utama. Aktivitas tersebut bisa saja dilakukan oleh anggota keluarga lain dalam satu keluarga atau karena rekening sempat dipakai untuk top up pada merchant yang terdeteksi sistem. Bagi warga yang merasa tidak pernah bermain judi online namun rekening bansosnya ikut terblokir, Dinas Sosial membuka layanan sanggah yang harus diurus secara mandiri oleh warga yang bersangkutan. Di sisi lain, pemerintah setempat memastikan bahwa penyaluran bansos lainnya seperti bantuan beras untuk hampir 180 ribu keluarga dan PKH plus bagi ribuan lansia akan tetap berjalan normal. Dari Nurul Zain Lamongan melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
2: Nurul Zain, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Peternak di Magetan siap berangkat ke Jakarta mengadu ke DPR RI. Harga telur ayam tak kunjung membaik, butuh solusi nasional. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, harga telur ayam ras di tingkat peternak di Kabupaten Magetan tak kunjung membaik. Kondisi tersebut membuat peternak bersiap membawa persoalan harga telur dan tingginya biaya produksi ke Jakarta untuk disampaikan langsung kepada pemerintah pusat dan Komisi 4 DPR RI. Peternak ayam petelur asal Kecamatan Panean Magetan Cupalan mengatakan keberangkatan ke Jakarta menjadi bagian dari upaya peternak memperjuangkan kesepakatan harga acuan yang hingga kini belum sepenuhnya terrealisasi di lapangan. Menurut Suparlan, persoalan peternak semakin berat karena biaya produksi justru terus meningkat. Harga jagung yang menjadi bahan baku pakan saat ini berada di kisaran Rp6.800 hingga Rp7.000 per kilogram. Sementara harga pakan terus mengalami kenaikan sekitar Rp200 setiap pekan dan pekan sebelumnya telah mencapai sekitar Rp468.000.
5: Harga HAP yang dulu dicantum dengan Pak Amran, Pak Menteri Pertanian, hingga saat ini realisasi di lapangan belum terrealisasi semua. Dengan harga pakan yang awalnya itu selain di stop tidak boleh naik, tapi kenyataan hari ini tetap saja naik. Bahkan dengan kemarin beliau menyampaikan bahwa jika ada misalnya pabrikan pakan menaikkan harga pakan, maka ada sanksi bahkan pencabutan izin. Lah, itu pun belum sampai terrealisasi. Ternyata saat ini kami menemukan juga di lapangan ada beberapa pabrikan pakan yang mengeluarkan pakannya dengan kondisi protein yang tidak sesuai juga.
4: Di tengah tingginya biaya produksi tersebut, harga telur di kandang disebut masih berada di sekitar Rp28.000 per kilogram. Suparlan menilai kondisi tersebut belum mencerminkan harga yang mampu memberikan kepastian bagi peternak. Ia berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan penyerapan telur melalui program makan bergizi gratis, tetapi juga memperbaiki harga di pasar konvensional. Supalan mengatakan serapan telur untuk SPBG memang dapat membantu peternak, tetapi cakupannya belum mampu dirasakan seluruh peternak. Karena itu persoalan harga pasar secara umum tetap menjadi perhatian utama. Menurut dia, persoalan harga telur dan biaya produksi bukan hanya terjadi di Magetan, kondisi serupa juga dirasakan peternak di daerah lain sehingga perlu mendapatkan solusi di tingkat nasional. Karena itu, peternak berencana menyampaikan aspirasi tersebut kepada Komisi 4 DPR RI di Jakarta. Supalan berharap pertemuan dengan pemerintah pusat dapat menghasilkan keputusan yang benar-benar memberikan solusi bagi peternak rakyat.
5: Permasalahan peternakan ini bukan Magetan saja, tapi sifatnya juga nasional, sangat sudah kebingungan. Makanya kami berharap untuk sampai ke Komisi 4 itu adalah menyampaikan apa aspirasi dari betul-betul rakyat kecil, peternak rakyat itu betul diakomodasi, menjadikan satu keputusan yang itu bisa memberikan solusi terbaik untuk para peternak. Seperti itu.
4: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara CFM melaporkan kita.
2: Adimas, reporter studio dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. PPPK diwacanakan diambil alih pusat. Ngawi berpotensi hemat 40 miliar rupiah setahun. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, wacana pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dialihkan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat belum memiliki kepastian regulasi. Pemerintah Kabupaten Ngawi hingga kini masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut. Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono, mengatakan informasi pengambil alihan pengelolaan P3K masih sebatas wacana. Pemkab Ngawi belum menerima aturan tertulis maupun petunjuk teknis dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Kementerian Pan-RB maupun Kementerian Dalam Negeri. Jika kebijakan tersebut benar-benar diberlakukan, salah satu perubahan yang paling terdampak bagi daerah adalah sumber pembiayaan gaji P3K. Selama ini, gaji P3K menjadi bagian dari belanja pegawai melalui APBD. Sedangkan dalam skema yang diwacanakan, pembiayaan akan dialihkan ke APBN. Pemkab Ngawi sendiri saat ini memiliki sekitar 2.000 P3K. Kebutuhan anggaran untuk membayar gaji mereka diperkirakan mencapai sekitar 4 miliar rupiah setiap tahun.
7: Secara teknis belum belum. Tapi rencana itu memang ya sebenarnya untuk disosialisasi dari sekarang.
6: Dengan asumsi pembiayaan gaji sepenuhnya beralih ke pemerintah pusat, Pemkab Ngawi berpotensi mengurangi beban belanja pegawai sekitar 40 miliar rupiah dalam satu tahun. Dengan demikian, besaran efisiensi sekitar 40 miliar rupiah tersebut masih berupa proyeksi. Kepastian mengenai status, kewenangan pengelolaan hingga mekanisme pembayaran gaji P3K baru dapat ditentukan setelah pemerintah pusat menerbitkan aturan resmi. Demikian dari
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
8: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai adanya permintaan iuran untuk mendukung kegiatan perayaan di tingkat kecamatan. Sorotan bermula dari surat panitia HUT RI Kecamatan Gelagah yang mencantumkan nominal partisipasi berbeda berdasarkan golongan aparatur sipil negara, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Camat Gelagah Sutikno membenarkan adanya ketentuan tersebut. Menurutnya, nominal itu merupakan hasil musyawarah antara kepala desa dan korwil atau UPT di wilayah Kecamatan Gelagah. Sementara teknis pelaksanaan dan pengumpulan dana diserahkan kepada panitia. Persoalan kemudian menjadi perhatian karena muncul pertanyaan di masyarakat. Apakah dana tersebut merupakan partisipasi sukarela atau iuran yang bersifat wajib? Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi anggaran, mulai dari total kebutuhan kegiatan, sumber dana, jumlah dana yang terkumpul, hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam pemberitaan yang beredar, praktik serupa disebut diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari masing-masing pihak terkait. Peringatan HUT Kemerdekaan tentu diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, transparansi serta kejelasan mengenai sifat partisipasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: Music hits and information. Prames Suara.
5: 103,9 FM Prames Suara, music hits and information.
6: Nah sobat, sore ini ketemu lagi barengan sama kuliah dan... kita bakal ngebahas seputaran kerja keras tapi kapan mapan. Ini sebenarnya relate banget Rahil, apalagi kalau misal kita yang udah pada kerja keras 9 to 5 atau bahkan lebih 24 jam tidak kerja. Tapi tetap nanyain kapan mapannya. Kamu pernah enggak berada di fase ini Rahil?
7: Pernah dong, apalagi
8: menari-nari.

0: ngerasa proses lu kok lama ya, padahal itu lagi ada perkembangan, cuma
1: kau
0: ya,
1: sudah
0: segan buat nunggu kapan
1: mapan
0: proses menuju mapan. Nah sobat, ngomongin soal ini juga relevan buat kamu yang kiranya lagi
1: mendung
0: atau yang udah di rumah santai aja,

0: Suara.
1: Music hits and information. Promes Suara.
2: 103,9 FM Music It's and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia
3: dan Rahim.
2: Oke, kita di ngetime sore ini bakal nemenin Sobat Prime Suara yang kiranya sore ini sampai di jam 8 nanti.
3: Rahil, iya, ya. Bener banget.
2: Dan iya. Rahil, kita tadi ngomongin seputaran apa?
3: Tadi seputaran kerja keras ya, tapi kapan mapan.
2: Nah, ngomongin soal ini juga kadang kita relevan anak muda yang ambisinya lagi bergebu-gebu,
3: menggebu.
2: Jadi lebih ke kapan ya nanyain ke diri kapan ya bakal mapan, kapan bisa beli ABC gitu.
3: Kalau kamu Lia, kamu lebih susah mana kira-kira kalau di tahap sekarang ya?
2: Oke deh. Nah, ini tadi dilihat sama interaksi polling yang kita sampaikan ke audiens dan ke Sobat Prame Suara. Misal ini aku sampaikan dulu Sobat Prime Suara yang mungkin kiranya mau join polling juga nih Rahil. Menurut kamu yang paling susah bagi anak muda sekarang tuh apa sih? Cari kerja, dapat gaji layak, bertahan di kerjaan, atau punya rumah? Sebenarnya kalau versi aku semuanya sih Rahil, gimana ya jelasin ya.
3: Semuanya susah, tapi kan ada yang paling susah tuh Lia pasti. Kalau menurut kamu mana tuh? Kalau versi Lia nih,
2: aku lebih ke yang nomor 4 sih sekarang.
3: Punya
2: lagi
3: rumah.
2: Iya, lagi wujudin buat biar punya rumah sendiri. Karena sometimes emang rumah itu ada beberapa orang yang bilang, aduh udah ada rumah orang tua itu aja, aduh gak apa-apa deh nanti rumah dipikir nanti-nanti, sekarang pakai kontrak dulu atau nyicil KPR. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal rumah ini, kalau ada kesempatan ya Rahil, aku bakal milih versi yang beli lunas, jadi bukan yang KPR atau apa. Kenapa? Dan dari segi pertimbangan pengeluarannya, kalau KPR kan dikali ya, jadi pengeluarannya makin banyak. Dan kalau misal ngomongin soal punya rumah, sekarang kemarin tuh aku juga cepet cek-cek terkait harga rumah terbaru. Biasanya itu masih di start 150 JT, dan itu masih cuma berapa kali luasnya ya Rahil. Kalau mau udah oke sih masih di 1 emen ke atas. Dan itu makanya ngomongin soal mana yang paling sulit, kalau dari 1 sampai 4 sih di nomor 4. Kalau versi kamu apa tuh Rahil?
3: Kalau versi aku lebih susah ke cari kerja ya kayaknya. Karena banyak di luar sana tuh Lia ya, anak-anak muda tuh kayak ngelamar sana sih tapi nggak kepanggil, karena salah satunya alasannya itu perusahaan atau yang dilamar itu tadi itu persyaratannya tuh harus punya pengalaman gitu, minimal 2 tahun atau 1 tahun, padahal kita kan fresh graduate gitu, jadi kayak mau punya pengalaman tuh gimana.
2: Jadi ngomongin soal ini juga kadang kita mikir susah ya.
3: Iya bener banget.
2: Tapi relevan dengan susahnya cari kerja Rahil, menurut kamu apakah dengan magang kemudian internship itu tadi itu masih relate gak dengan hal ini, atau real kerjaan aja yang dibutuhin sama perusahaan? Menurut kamu gimana kalau dari segi pengalaman kamu?
3: Menurut aku cari kerja ya magang salah satunya itu
2: tetap ngebantu ya.
3: Iya, pintu membuka
2: portofolio baru.
3: Portofolio baru. Atau biasanya kalau magang itu kan bisa jadi karyawan tetap tuh kalau kinerjanya bagus.
2: Benar-benar. Iya kan? Ini juga masih rame sih. Kalau jadi magang dulu startnya kinerjanya bagus, mereka bakal berpeluang buat diambil jadi karyawan di situ.
3: Benar. Makanya banyak sekarang yang cari-cari magang.
2: Nah sobat, ngomongin soal ini juga ya, menurut kamu yang paling susah bagi anak muda sekarang tuh, yang poin satu cari kerja, yang kedua dapat gaji layak, yang ketiga bertahan di kerjaan, atau yang keempat di punya rumah? Kamu boleh banget komen aja
3: di WA-nya Prame Suara di 081-2302-1039.
2: Oke, dan masih barengan sama aku Lia dan Dahil. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Prameswara.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Aku lapar.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food
2: 103,9 FM, Prameswara.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
9: Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: 103,9 Prameswara FM.
10: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
11: Apa aja tuh yang bikin happy?
10: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
12: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
13: Gak penting.
10: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
11: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Road to Kilau Raya di kotamu.
10: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
11: Dan jangan lewatkan TV berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
14: Brahma Suara
15: News, Hits and Information. Brahma Suara.

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real time, biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah Rahil, kita cek dulu lalu lintasnya gimana, biar sobat Prima Suara yang lagi di jalanan biar aman ya Rahil.
3: Iya benar.
2: Okay. Kamu mau cek yang mana Rahil?
3: Okay, Lia, aku mau cek di palang pintu kereta Kadetswoko dulu. Di situ terpantau lagi nunggu kereta ya ternyata Lia ya sob. Jadi di situ udah dibuka atau mau ditutup itu?
2: Baru mau ditutup. Iya benar banget.
3: Di situ biasanya lumayan lama sih Lia. Jadi sobat ya, di situ tunggu dulu, enggak usah gerusa-gerusu ya, karena biasanya juga di rel itu kan licin ya. Jadi biasanya tuh yang bikin motor kepleset itu kalau di rem. Ya, jadi kalau misal kamu sob ya melaju ke rel kereta itu kamu dilongi ya gasnya,
2: dikurangi.
3: Iya, dikurangi.
2: Gas motor kamu
3: jangan direm, kalau direm nanti berpotensi kepleset. Iya, soalnya aku pernah jatuh di kereta.
2: Udah ada pengalaman jatuh?
3: Iya pernah, karena hujan posisinya. Okay. Ya, jadi hati-hati ya sob. Gitu ya.
2: Jadi kalau kamu mau melintas di palang pintu, apalagi di relnya itu dominan licin, jadi kamu nggak usah buru-buru. Nah ini Rahil, titik kedua aku bakal cek di simpang 4 Andanwangi. Kelihatan di sini itu selalu ada Pak Oga yang siap nemenin kamu sob, buat mau lurus ataupun belok aja. Dan di perempatan Rahil biasanya kita itu beresiko untuk lurus aja, tapi ada pengguna jalan lain yang juga mau melintas. Jadi kayak gak kelihatan gitu seolah-olah. Jadi sobat, kalau misal kamu mau lurus, belok aja di perempatan, lebih berhati-hati, gak usah buru-buru. Dan mungkin itu untuk sementara update lalu lintas sore hari ini ya Rahil. Seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa sebelnya dipakai. Sementara itu, dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar. Selamat sampai tujuan.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Prama Suara.
1: Music Hits and Information. Prama Suara.
2: Bah Lamong atau Rangga Hadi atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.

0: Suara.
1: Music and information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information.
3: Oke, sobat, masih bersama dengan Rahil dan Lia di sini. Sobat, yeah, ngomongin soal tema yang kita bahas lagi nih, Rahil ya tadi, yeah, seputaran soal tentang yang sulit bagi anak muda, ngomongin soal kerja keras kapan mapannya. Tapi sebelum kembali lagi ke topik, Rahil, ini ada update, yeah, ya.
2: Iya, ada update dari Nusa Tenggara Timur, Lia. Jadi sob ya, korban di sana itu bertambah, di NTT itu terus bertambah, dilaporkan sekarang itu mencapai 111 orang, Lia.
3: Waduh.
2: Dan berdasarkan data terbaru tuh di penanganan darurat, kelompok yang rentan banget itu tercatat ada yang lansia, dan yang paling mendominasi itu yang lansia juga, dengan persentase itu mencapai 45% dari total korban jiwa yang ada, Lia.
3: Waduh, lumayan banyak ya.
2: Iya, dan dari banyak korbannya, lansia itu mengalami penurunan kondisi kesehatan hingga meninggal dunia tuh di posko-posko pengungsian.
3: Waduh.
2: Nah, akibat penyakit yang dibawanya, Lia.
3: Jadi udah ada bawaan penyakitnya, iya, juga, makanya jadi kondisinya lebih kritis. Kayak misal ngomongin soal ini tuh, misal kayak biasanya ada orang yang terdampak, jadi dia punya mah ataupun GERD tapi nggak sempat makan, akhirnya makin parah. Kemudian yang punya punya riwayat jantungan, makin deg-degan, kemudian nah kayak gitu. Sobat, ngomongin soal ini juga, ternyata 111 orang itu, Rahil, itu tuh per hari ini tadi, jadi hari ini nambah di 111 orang. Ngomongin soal ini juga, sob ya, proses evakuasi, distribusi logistis, dan layanan medis sebenarnya masih difokuskan untuk menjangkau para pengungsi di beberapa titik kabupaten terdampak, utamanya di Flores. Dan terkait ini, Rahil ya, dari Lamongan kemarin kan juga ada yang ngirim dari Rumah Sakit Mama di Lamongan.
2: Iya, benar banget.
3: Nah, itu juga salah satu bentuk kontribusi. Sobat, kalau misal kamu kiranya mau ikutan donasi, kamu bisa langsung cek aja ke Instagram di Kita Bisa, kemudian di Lajismu, dan ada di Rumah Zakat nih, Rahil.
2: Oh,
3: dalam bentuk apapun, sebisanya kamu bisa sampaikan aja ke tim mereka. Kiranya mereka emang bisa bantu gitu.
2: Iya, benar, Lia.
3: Oke, dan masih ngomongin seputaran
2: kerja terus tapi kapan mapan ya, Lia?
3: Kita masih nunggu komen kamu, sobat.
2: Iya.
3: Terkait polling, menurut kamu yang paling susah bagi anak muda tuh apa sih?
2: Iya, cari kerja, dapat gaji yang layak, bertahan di kerjaan tuh, atau punya rumah. Kamu bisa join aja tuh di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039, atau kamu bisa join di Express Radio tuh, kan di situ ada kolom komentar, kamu bisa join di situ aja ya sob. Aku tunggu aja ya, makanya nggak usah kemana-mana, tetap stay tune terus aja.
3: Oke.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prameswara.
3: Music hits and information. Prameswara.
5: 103,9 FM Music Hits and Information. Oke, sob, balik lagi sama Rahil dan Lia.
6: Oke, di ngetem sore hari ini, Rahil, kita tadi kan ngomongin seputaran terkait kerja keras.
5: Tapi kapan mapan ya?
6: Benar. Tapi sebelum kembali lagi ke topik, Rahil, ini ada update dari demo yang per hari ini tadi terjadi.
5: Iya, jadi Lia ya. Jadi sob, tadi di gedung DPR ya, sore ini tadi di depan gedung DPR Senayan ya, itu ada demo ya. Dan di sana sekitar
6: ini sore tadi sih, ya benar. Dan ini tuh tepatnya sekitaran Senayan Jakarta, ada demonstrasi tepatnya di depan gedung DPR. Kalau ngomongin soal ini tuh sebenarnya mereka ngebahas seputaran apa sih?
5: Ya jadi di sini itu ngebahas ada poin-poinnya. Jadi pertama ada pengesahan RUU Perampasan aset ya, yang jadi isu yang selalu dibahas kan sama masyarakat. Terus yang kedua ada isu pemberantasan korupsi dan hukuman mati buat koruptor. Yang ketiga ada isu ekonomi. Dan yang terakhir itu ada kritik kebijakan dan layanan dasar.
6: Ngomongin soal ini tuh sebenarnya yang paling krusial itu semuanya krusial, tapi yang paling menurut aku sih di yang bagian perampasan aset.
5: Iya bener banget.
6: Karena banyak kejadian ya, para koruptor yang mereka korupsinya gak main-main jumlahnya, tapi ternyata hukumannya cuma ya gitu-gitu aja.
5: Iya.
6: Bahkan yang paling mencurigakan ketika mereka datang sidang, itu mereka bukan dalam kondisi diborgol tangannya.
5: Terus?
6: Pun ya udah dibiarin aja. Dan mereka ini dalam kondisi pakai rapi logikanya ya, narapidana tapi menggunakan baju batik yang masih seperti orang kantoran.
5: Iya bener banget. Jadi kayaknya RUU perampasan aset ini
6: perlu
5: harus
6: banget,
5: ya.
6: Iya. Dan terkait ini juga ada beberapa kelompok dan aliansi yang terlibat nih, Rahil. Yang pertama ada aliansi masyarakat Pati, itu bersatu Depok juga, dan tentu saja gerakan masyarakat yang menggugat hal tersebut. Terkait ini sebenarnya ada beberapa kondisi di mana pertemuan dengan pimpinan DPR juga dilaksanakan. Jadi kayak momennya perwakilan dari masa aksi, biasanya kan ada yang mimpin aksinya. Itu kayak diizinkan masuk, diterima langsung sama pimpinan DPR. Diskusi, katanya berdialog secara terbuka, tapi kita nggak tahu ya apa yang dibahas di sana. Kemudian komitmen surat perjanjian juga dikeluarin. Tapi ngomongin soal ini, ternyata targetnya emang kondisinya pengesahan RUU perampasan aset itu paling lambat di 15 Desember nanti. Nah, kita lihat apakah ini emang real atau enggak, padahal udah disertai sama surat kesepakatan tertulis.
5: Semoga segera ya.
6: Semoga, iya, jangan lama-lama gitu. Dan tentu saja masih barengan sama Kuliah dan Tahil. Kita tadi ngebahas seputaran kerja udah pada keras, tapi kok enggak mapan-mapan, kamu jangan kemana-mana.
5: Tetap di Prameswara 103,9 FM.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
5: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
6: Oh iya? Teknologi apa tuh?
5: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
8: Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
9: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
10: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
9: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
11: Prameswara.
0: News, hits, and information. Prameswara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai majelis taklim dan tahfidz Al-Qur'an, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Brawa Suara.
3: News, hits, and information. Brawa Suara.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo!
0: Crispy tempurannya crunchy!

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prama Suara FM.
2: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Prama Suara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.
3: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
4: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah Kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama Kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
3: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Trame Suara Music Hits and Information.
2: Oke, okay, dan masih barengan sama Kulia dan Tahil, sobat, yeah. Kita di ngetem sore. Ini baru saja azan sholat maghrib, yeah, benar. Buat kamu yang kiranya lagi melaksanakan ibadah, jangan ditunda-tunda, sobat.
1: Iya, yeah, benar banget, langsung sholat maghrib aja biar enggak kepikiran ya.
2: Iya,
1: yeah,
2: benar banget. Kalau lagi di jalan, mending mampir dulu, yeah, daripada kamu malah kepikiran, gitu ya, Tahil?
1: Iya, yeah, benar banget.
2: Oke, okay, dan kita masih ngomongin seputaran apa tuh tadi topiknya, Rahil?
1: Seputar kerja keras tapi kawan makan. Jadi aku mau bacain komen-komen nih.
2: Oke, okay, boleh.
1: Yang masuk. Jadi ini dari Dimas Yeli ya, dia tuh bilang gini, Bin, boro-boro mikir rumah, gaji UMR sekarang habis buat bayar kos, cicilan motor sama makan sebulan aja udah mepet. Yeah. Nabung, gak bisa nol deh, jujur banget. Ya, Dimas.
2: Waduh, iya sih. Kalau ngomongin soal ini emang relate ya, karena
1: iya, relate
2: momennya
1: banget
2: adalah ketika kalau misal kita ngomongin soal rumah lagi.
1: Iya.
2: Kamu setuju nggak dengan hal ini?
1: Setuju. Ini relate banget, apalagi aku yang anak kos. Terlihat
2: iya
1: banget.
2: Oke, okay, ya benar-benar ngomongin soal rumah itu emang kadang harus dipikir matang dan
1: iya,
2: karena harganya juga nggak yang murah gitu, Rahil.
1: Iya, benar banget.
2: Ngomongin soal ini pun ya, kadang kita itu punya tabungan yang besar buat rumah, tapi karena kita cukup impulsif buat beli jajan tiap hari,
1: iya,
2: ini tuh bisa berkurang dan pada akhirnya beli rumahnya malah nggak jadi. Itu
1: iya,
2: biasanya malah jadi sesuatu yang perlu kita waspadai karena banyak banget metode-metode kayak gini yang emang lagi terjadi di sekitaran sekarang, di kondisi saat ini. Bukan hanya orang yang udah berumur, tapi juga di umur-umur kita loh.
1: Iya, iya.
2: Padahal ini adalah momen-momen yang bagus ketika kita udah mulai produktif. Harusnya kita udah dapat gaji yang lebih banyak, bisa numpuk ya.
1: Iya.
2: Tapi malah kita buat yang lain-lain, pada akhirnya yang besar-besar malah gak tercapai.
1: Iya, sering check out Shopee ya, Lin.
2: Gitu. Nah, ngomongin soal ini, sebenarnya kamu relate gak sih, Rahil, terkait misal kamu beli sesuatu rumah ataupun mobil yang besar ya.
1: Iya.
2: Itu kesannya berat, tapi padahal kalau dihitung, siapa tahu uang jajan kita sehari itu bisa buat beli rumah di beberapa tahun ke depan.
1: Relate-relate, bisa ya kalau kita konsisten ya, Lia. Kuncinya
2: ya,
1: itu di konsisten dan gak nurutin kemauan kita. Kadang tuh kayak, aduh aku pingin jajan, aduh aku Shopee, nanti dulu deh nabungnya, nanti dulu.
2: Waduh,
1: gitu kan.
2: Nah ini malah jadi kebiasaan ya.
1: Iya benar.
2: Dan terkait ini sobat, aku sama Rahil juga masih nunggu komen kamu yang yeah kiranya masih belum komen sejak tadi.
1: Iya. Yeah,
2: tentu saja yeah, kamu yeah bisa kirim ke
1: WA-nya Prama Suara ya di 081-2302-1039.
2: Nah, terkait ini tadi itu kita ngebahas seputaran polling. Menurut kamu anak muda tuh yang paling sulit adalah tipe yang
1: cari kerja, dapat gaji layak, atau bertahan di kerjaan, atau malah punya rumah.
2: Oke, okay, kamu bisa kirim ke WhatsApp, kita tunggu. Dan stay tune terus aja, jangan kemana-mana.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
9: Brahma Suara.
0: Music Hits and Information. Brahma Suara.
10: Get up, you good for nothing lazy.
11: Morning, beautiful.
10: Didn't you forget something?

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke sobat, sekarang kita akan cek lalu lintasnya dulu ya, Lia.
4: Oke. Okay.
3: Jadi sekarang aku mau cek lalu lintas di Simpang 4 Andanwangi.
4: Oke. Okay.
3: Oke, jadi di Simpang 4 Andanwangi itu sob ya, didominasi sama kendaraan roda 4 tentunya dan roda 2 juga. Dan di situ juga udah ada Pak Oga ya yang mau udah mengatur lalu lintasnya supaya teman-teman, supaya sobat Prameswara itu gak ketabrak lah ya, intinya gitu.
4: Oke, buat kamu yang mau melintas enggak usah buru-buru sobat, datang di sini juga lebih beresiko.
3: Yeah,
4: jadi
3: yeah,
4: misal kamu mau lurus aja gerusa-gerusuk, takutnya ada pengendara lain yang juga mau melintas di titik yang sama. Jadi yeah, kamu better banget, pelan-pelan aja dan tetap waspada gitu ya. Dan ini aku titik kedua bakal cek di Simpang 4 DPRD nih, Rahil. Di sini kelihatannya dominan kendaraan roda 2, sesekali kendaraan roda 4 juga. Dan di sana ini bedanya sama yang tadi Simpang 4 Andanwangi, di sini tidak ada Pak Oga nih, Rahil.
3: Oga,
4: jadi
3: ya,
4: kamu lebih waspada lagi, apalagi kalau ngomongin soal dua perempatan ini tuh ada dua kafe di pinggir jalan dan dia itu dominan ramai.
3: Oh.
4: Kamu bisa lebih antisipasi sobat, biar juga keamanan kamu tetap jadi yang utama. Seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2 jangan lupa
3: dipakai helmnya, kalau pengendara mobil jangan lupa dipakai sabuk pengamannya.
4: Oke, dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan.
0: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendangdur atau dikenal dengan Raden Nur Rahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nur Rahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendangdur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendangdur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Informing.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara. Music Hits and Information. Balik lagi bareng aku Rahil dan juga
3: Lia. Oke.
2: Oke, Lia. Jadi aku mau ngupdate info dulu nih tentang berita di Nepal. Jadi ada sekitar 900 wisatawan asing masih belum ditemuin di Nepal dan wilayah Tibet, Cina ya pada hari Kamis setelah banjir bandang sama tanah longsor yang terjadi di sana.
3: Waduh.
2: Iya, dan menewaskan ada 180 orang sob ya menurut data resminya. Dan Dewan Pariwisata Nepal pun juga mencatat sebanyak 644 wisatawan asing dan lokal itu hilang di sisi perbatasan Nepal. Dan terdiri ya itu terdiri dari 178 warga India, ada 65 juga warga Amerika, ada juga 53 warga Ukraina, 51 warga Malaysia, 35 warga Australia, 33 warga Inggris, 25 warga Kanada dan 9 warga Singapura dan juga 8 warga yang ada di Jerman, Lia.
3: Waduh, ngomongin soal ini juga ternyata ada update nih, Rahil. Mereka yang masih hilang itu dominasinya berasal dari Prancis, Hungaria, Swiss, Italia, Irlandia, Israel, Jepang, dan beberapa sejumlah negara lainnya. Pun Indonesia nggak tinggal diam aja. Indonesia juga mastiin kalau misal tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban dari banjir yang sedang terjadi di Cina maupun Nepal. Terkait ini sebenarnya kemarin ada juga yang lagi FYP di akun media sosial aku. Jadi emang momennya ada dua tipe. Jadi ini sorotan dari pekerja lapangan yang dia itu bawa HP lari barengan sama temennya sambil ngelihat banjir itu udah mau datang. Kemudian ada komen-komen dari netizen yang pro dan kontra sih pasti. Kayak, ayo fokus nyelamatin diri dulu, gak usah video gitu. Tapi ngomongin soal ini juga ada yang pro. Kalau, waduh bapaknya ini udah ke-upload, berarti bapaknya selamat gitu. Jadi ngomongin soal ini ada yang pro
2: negatif,
3: maupun negatifnya. Iya benar. Nah, dan ini ya, itu juga ada satu momen lain dengan kondisi yang sama, cuma beda kamera. Ini tuh dari kayak kamera CCTV di atas gitu. Kondisinya ini di permukiman warga. Dan kamu tahu, manusia yang berlarian itu kayak semut tau di situ. Habis itu netizen tahu komen apa, Rahil?
2: Komen apa tuh?
3: Kita sangat kecil di mata semesta ya, gitu. Dan ngomongin soal ini, emang banjir bandang yang sedang terjadi itu langsung kayak nyapu bersih lingkungannya dan banyak yang rusak sih tentu saja. Sobat, tentu saja semoga dari warga negara Indonesia tidak ada yang terdampak di sana.
2: Semoga.
3: Dan pun siapa saja yang menjadi korban semoga ditemukan dalam kondisi apapun. Harapannya juga masih hidup, masih juga baik-baik. Dan buat keluarga yang kiranya ditinggalkan juga semoga diberi ketabahan gitu.
2: Amin.
3: Oke. Masih barengan sama aku Lia dan Rahil. Tadi kita ngebahas seputaran
2: kerja keras tapi kapan mapan.
3: Oke. Dan kamu jangan kemana-mana nih sobat. Stay tune terus aja. Tentu saja di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
1: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prame Suara.
5: Music Hits and Information. Prame Suara.
6: 103,9
2: FM Music Hits and Information. Waduh sobat, masih bersama dengan aku Lia
6: dan Rahil.
2: Oke, okay. Dan kita tadi ngebahas seputaran udah kerja keras, tapi kapan ya mapannya? Ini udah ada data dari BPS nih Rahil.
6: Iya, ya. Jadi yang pertama itu sob, pertama itu gara-gara
2: kondisinya gaji, kebanyakan ya.
6: Gara-gara di gaji entry level ya. Jadi data itu nunjukin kalau sebenarnya rata-rata pertumbuhan upah kerja atau fresh graduate ini dalam beberapa tahun itu emang tertinggal jauh sama
2: dibandingkan
6: inflasi.
2: Sama inflasi yang ada. Benar.
6: Iya, jadi nggak heran aja kalau gaji bulanan kamu sob ya seringkali itu habis hanya buat memenuhi kebutuhan dasar.
2: Dan gitu, ngomongin soal ini juga relevan sama yang namanya kamu gajinya udah naik nih, tapi kok nggak mapan-mapan juga ya, karena tidak diimbangi sama inflasi yang ada. Inflasinya cepet banget, jadi kayak bahan pokok makin mahal.
6: Iya,
2: dan gaji kamu segitu buat pengeluarannya juga ya udah kayak sama aja, nggak ada perbedaannya.
6: Iya, rupiah semakin melemah.
2: Kamu sempat nggak ngerasa kalau momen ini tuh emang lagi relate banget sama kondisi saat ini?
6: Iya.
2: Apalagi kalau misal ngomongin soal apa yang kalau menurut kamu beli sesuatu apa yang paling kerasa banget pengeluarannya di kamu?
6: Kalau untuk aku beli skincare.
2: Oh iya benar-benar.
6: Iya nggak sih?
2: Dan dia kenaikan harganya pasti ada sometimes.
6: Iya.
2: Terus apalagi kalau misal kita pakai krim dokter dan dicek dulu, itu malah kayak ditambah-tambahi. Kamu mau beli ini sekalian enggak? Ini sekalian enggak gitu.
6: Iya, benar banget. Dan seringkali tergiur. Jadi ya udah beli.
2: Iya, benar. Dan kita itu kadang agak sulit ya bilang enggak. Ini sebenarnya kendala setiap orang pun ada versi terkait ini. Bukan hanya dalam skincare, ada juga dalam versi beli makanan setiap hari aja. Itu udah ngerasa, waduh pengeluarannya banyak.
6: Iya,
2: coba deh kamu misal beli nasi bungkus setiap hari 10 ribu. 10 ribu itu sepele kecil.
6: Iya.
2: Tapi kalau sehari 30 ribu dikali sebulan ada 30 hari ya, kamu udah 900 ribu aja untuk makan.
6: Iya, itu hanya makan, belum yang lain ya.
2: Iya, benar-benar. Ini sobat, jadi yang nomor satu gitu.
6: Iya, jadi nomor dua ya ada juga standar kualifikasi berlapis ya. Jadi ya tadi yang aku spill di awal ya, jadi 70% lowongan kerja itu untuk level staff pemula pun itu nuntut kandidat yang punya pengalaman kerja 1 atau sampai 2 tahun atau harus punya punya skill tertentu lah.
2: Skill tertentu. Dan terkait ini juga enggak kaleng-kaleng, biasanya kebanyakan perusahaan juga kualifikasinya banyak banget.
6: Iya,
2: ada yang paling bikin kita mikir itu sometimes ini kayak yaudah kayak di retail ataupun yaudah cuma jaga toko aja, itu mereka ini butuh kualifikasi yang lebih, kayak harus S berapa, kemudian dia harus bisa ABC lainnya, terus berbahasa asing, kemudian banyak banget.
6: Iya, banyak banget.
2: Ada lagi tuh ngomongin soal bisa bekerja di bawah tekanan. Nah, ini sebenarnya ada versi pro kontra tekanannya semacam apa maksudnya gitu.
6: Biasanya gensi-gensi ini kalau udah ada persyaratan mampu di bawah tekanan tuh kayak udah takut duluan gitu.
2: Bener. Tapi ngomong soal ini kadang ya paling sederhananya kalau tekanan ngomong soal kerja ya di jam-jam kerja kamu, apakah kamu bisa komit sama itu atau enggak gitu.
6: Iya, bener banget.
2: Dan yang ketiga nih Rahil, kita bakal spill yang satu ini ya, biar sobat pengamat suara juga gak kemana-mana. Sob, kamu bisa banget nyimak ataupun join komen-komen. Kita tetap nunggu dan kita masih membuka polling buat kamu yang kiranya gak bisa gabung. Terkait pertanyaan, apa sih yang paling sulit bagi generasi muda saat ini tuh? Yang pertama tadi ada gaji kerja.
6: Gaji layak, terus punya rumah atau stuck di kerjaan ya.
2: Kemudian yang poin selanjutnya itu kayak nyicil rumah
6: maupun
2: bertahan di kerjaannya saat ini gitu.
6: Kamu bisa join WA-nya di Prameswara ya Sob, di 081-2302-1039.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai adanya permintaan iuran untuk mendukung kegiatan perayaan di tingkat kecamatan. Sorotan bermula dari surat panitia HUT RI Kecamatan Gelagah yang mencantumkan nominal partisipasi berbeda berdasarkan golongan aparatur sipil negara, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Camat Gelagah Sutikno membenarkan adanya ketentuan tersebut. Menurutnya, nominal itu merupakan hasil musyawarah antara kepala desa dan korwil atau UPT di wilayah Kecamatan Gelagah. Sementara teknis pelaksanaan dan pengumpulan dana diserahkan kepada panitia. Persoalan kemudian menjadi perhatian karena muncul pertanyaan di masyarakat. Apakah dana tersebut merupakan partisipasi sukarela atau iuran yang bersifat wajib? Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi anggaran, mulai dari total kebutuhan kegiatan, sumber dana, jumlah dana yang terkumpul, hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam pemberitaan yang beredar, praktik serupa disebut diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari masing-masing pihak terkait. Peringatan HUT Kemerdekaan tentu diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, transparansi serta kejelasan mengenai sifat partisipasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prame Suara.
2: 103,9 FM Prame Suara, Music Hits and Information. Balik lagi bareng aku, Rahil dan juga Lia.
3: Oke, diingat M sore hingga malam hari ini sob ya. Dan masih ngomongin seputaran kerja keras.
2: Iya, kerja terus kapan mapan ya Lia.
3: Ini udah ada komen masuk lagi nih Rahil.
2: Iya ya, aku bacain ya sob. Oke, jadi ini dari Eko. Jadi dia tuh replay Lia. Kalau menurutku paling susah itu cari kerja sih. Kirim puluhan CV di mana-mana, udah ngelamar kemana-mana, jangankan dipanggil interview, kadang cuma di-read aja tuh digantung statusnya. Waduh. Bikin mental down.
3: Iya benar-benar. Kadang ada juga yang di-read aja ya.
2: Iya.
3: Dari HRD pun ada sob, yang tipe-tipe yang nggak usah dibalas lagi.
2: Iya.
3: Kalau memang udah momentumnya, waduh udah selesai seleksi nih. Setidaknya kita kan butuh konfirmasi.
2: Iya.
3: Kalau mohon maaf kak, kemarin seleksinya udah berlanjut. Ya, jadi biar kita nggak kepikiran, nggak negative thinking gitu.
2: Iya,
3: Rahil ya.
2: Itu lebih sakit hati sih ya.
3: Dan ngomongin soal, sebenarnya Rahil tadi kan relevan dengan jawaban ini. Kamu tipe yang sulit cari kerja.
2: Bener banget.
3: Dan ngomongin soal ini sob ya, emang real kondisinya semacam itu. Dan orang yang lagi butuh kerja itu emang banyak banget. Jadi misal kamu hari ini pada mikirin kayaknya aku berhenti kerja aja deh, coba kamu pikir-pikir lagi. Karena di luar sana sebenarnya banyak orang yang juga nginginin posisi kamu gitu.
2: Betul sekali.
3: Dan ini ada komen lagi nih Tahil.
2: Ya, itu dari Ririn. Kalau dapat kerjaan sih dapat sih, tapi susahnya itu dapat gaji yang layak. Masuk akal nggak sih udah kerja seharian lembur tapi tuh gajinya pas-pasan. Buat numpang hidup aja nggak bisa tuh Lia.
3: Nah, terkait ini sebenarnya coba cek lagi habisnya karena apa ya. Siapa tahu emang
2: banget
3: dari habitnya atau karena emang gaji itu aja yang belum naik.
2: Iya, iya benar
3: banget.
2: Jadi
3: sebenarnya ngomongin soal gaji ataupun pemasukan kita kok enggak ada, coba cek antara gajinya itu butuh waktunya ditingkatkan lagi atau emang dari segi kitanya yang boros masian. Gitu Rahil. Nah, ngomongin soal ini Rahil, kamu tipe orang yang konsumtif enggak kalau ngomongin soal gaji?
2: Lumayan ya, lumayan konsumtif. Apalagi di awal gajian tuh Lia.
3: Oke, jadi kayak langsung ngamblas gitu ya kadang.
2: Iya bener banget.
3: Waduh sobat, ini bahaya banget sih kalau misalnya dilanjutin terus. Dan masih ngomongin soal ini, kita masih ngebahas seputaran kerja keras tapi gak mapan-mapan atau kapan mapannya. Sebenarnya ini juga urusannya banyak orang, gak cuma kita berdua. Rahil pun kamu sobat
2: banget.
3: Kiranya juga ada yang relate dengan hal ini. Karena momen-momen kayak gini tuh siapa sih yang gak mau mapan di usia yang muda?
2: Iya, benar. Tapi caranya kan gak bisa instan ya, kan harus kerja keras gitu.
3: Jadi dipastiin kita juga konsisten dan apa ya, kayak yang sabar sama proses itu. Gitu ya?
2: Iya, benar.
3: Oke, masih barengan sama aku Lia dan Tahil. Di Ngetem Sore hingga malam hari ini, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM Prameswara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Rame Suara, Music Hits and Information. Oke, Sob, balik lagi bareng aku, Rahil, dan juga Lia.
2: Oke,
1: Sob, sebelum balik topik ya, sebelum closing ya, Lia, ya, aku mau update dulu soal berita nih. Jadi, korban dugaan kekerasan seksual ya, yang terjadi di kawasan Karanggeneng, Lamongan kemarin, alhamdulillah ya, kini udah dapat pendampingan psikologis yang intensif ya. Dan langkah pendampingan ini juga diberikan untuk ngebantuin pemulihan trauma si korban, mengingat dampak psikologis yang dialami ya cukup mendalam ya, Lia. Dan pihak berwenang bersama lembaga perlindungan terkait terus selalu mengawal proses penanganan kasus ini secara serius ya, sekaligus juga memastikan hak-hak korban itu supaya dilindungi.
2: Oke,
1: gitu ya.
2: Dan ngomongin soal ini tuh dia terjadi di Karanggeneng.
1: Iya, di Karanggeneng, Lamongan.
2: Ini terjadi pada seorang anak perempuan berusia 16 tahun yang katanya ini tuh oleh pelaku kekerasan dari keluarga sendiri. Kamu juga udah denger ya berita tentang ini. Sebenarnya ya, Sob, ngomongin soal kekerasan seksual itu sebenarnya bukan hal yang tabu dan dominan, bahkan bisa disebut sering udah terjadi di masyarakat kita. Ngomongin soal ini terjadi di Lamongan juga, kita jadi was-was ya sebagai perempuan.
1: Iya, benar.
2: Tapi nggak melulu kesalahannya itu ada di korban, pun nggak melulu full di pelakunya. Siapa tahu ada yang mau memanipulasi ataupun mengubah data fakta. Jadi kita better lebih berantisipasi, berhati-hati,
1: waspada ya.
2: Kondisinya gimana pun itu, dan tentu saja kalau kita mendapatkan kecurigaan di sekitaran kita, itu juga segera laporkan aja biar nanti dilakukan penyelidikan oleh pihak berwajib gitu. Soalnya kalau ngomongin soal ini tuh agak riskan juga, Tahil. Benar. Nah, sobat, masih bareng sama aku, Lia, dan Tahil. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
3: Bah Lamong atau Rangga Hadi atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
0: Brava Suara,
4: Music Hits and Information, Brava Suara.
1: 103,9 FM, Rame Suara, Music Hits and Information.
2: Oke, waduh, gak terasa kurang lebih udah 4 jam aja.
1: Iya, gak kerasa banget ya.
2: Kita nemenin kamu nih, Sob, dari sejak jam 4 tadi sampai di menuju jam 8 malam hari ini. Kita tadi udah ngebahas seputaran kerja keras.
1: Iya, tapi kapan
2: mapan. Tapi kapan mapannya, sebenarnya ini ngomongin soal proses aja sih, lebih jengkelnya.
1: Iya, bener banget. Ya, gensi-gensi ini harus sabar aja kuncinya, Lia, ya, terhadap prosesnya juga.
2: Tapi kalau melulu sabar aja, kadang kamu harus bisa bedain nih, Sob, sabarnya kamu itu apakah buang-buang waktu atau emang ya sabar karena prosesnya. Ada dua tipe. Ini sebenarnya kalau ngomongin soal ini pun relevan sama kondisi ketika ada buaya. Itu mau makan siput, siput kan jalannya lambat ya. Dia tuh udah buka mulutnya. Ketika siputnya udah mau masuk mulut, ternyata dia udah meninggal dunia dong, si buaya. Jadi sobat, kamu pastinya pastiin diri kamu kalau misal udah bisa identifikasi sabarnya kamu itu emang sabar saat proses atau justru sabar yang bisa jadi jebakan buat kamu gitu. Sabar yang gak ngapa-ngapain gitu, Rahil. Dan barengan sama Rahil tadi juga udah diupdate dari lalu lintas, kemudian
1: lalu lintas,
2: info nasional maupun lokal di Lamongan yang kekerasan seksual di Karanggeneng, kemudian ada update NTT,
1: update demo juga ya, Nepal tadi.
2: Iya, benar banget, itu juga lagi anget-angetnya terjadi banjir bandang. Dan semoga terkait ini tentu saja siapapun apapun itu kondisi yang lagi kita sampaikan tadi update-nya, tidak ada korban tambahan. Dan tentu saja semoga dengan tahun ini lebih tepatnya di Agustus ini Indonesia beneran merdeka ya.
1: Iya,
2: karena kita kondisinya emang agak ini kan benar.
1: Ya semoga gitu. Merdeka bukan hanya kata ya Lia.
2: Nah mungkin itu ya barengan sama aku Lia dan Rahil. Sobat aku mengucapin pun Rahil mengucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah komen-komen. Yeah. Buat kamu yang masih jadi pasif audience, kami tunggu kamu aktifnya karena kami juga mau tahu informasi atau pendapat kamu. Mungkin itu ya. Kita ketemu lagi di next siaran. Terima kasih. Sampai jumpa. Tapi setelah yang satu ini kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja karena kita udah nyiapin banyak playlist nih Rahil. Yeah. Yang siap nemenin kamu di sepanjang hari ini. Semoga hari kamu tetap menyenangkan. Dan jangan lupa makannya yang teratur ya. Itu dari aku Lia dan Rahil. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. 103,9 FM, Prime Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM, Prime Suara.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Atau lapar.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara,
3: News Hits and Information, Prameswara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai majelis taklim dan tahfidz Al-Qur'an, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Brava Suara,
3: Music FM Info.

0: Prawa Suara.
1: News hits and information. Prawa Suara.
2: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prawa Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: give it back up there, everybody. Thanks for giving us that amazing performance to the team. Goodbye and good night.
1: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah Kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama, Kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Music Hits and Inform Me.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nurrahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nurrahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai adanya permintaan iuran untuk mendukung kegiatan perayaan di tingkat kecamatan. Sorotan bermula dari surat panitia HUT RI Kecamatan Gelagah yang mencantumkan nominal partisipasi berbeda berdasarkan golongan aparatur sipil negara, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Camat Gelagah Sutikno membenarkan adanya ketentuan tersebut. Menurutnya, nominal itu merupakan hasil musyawarah antara kepala desa dan korwil atau UPT di wilayah Kecamatan Gelagah. Sementara teknis pelaksanaan dan pengumpulan dana diserahkan kepada panitia. Persoalan kemudian menjadi perhatian karena muncul pertanyaan di masyarakat. Apakah dana tersebut merupakan partisipasi sukarela atau iuran yang bersifat wajib? Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi anggaran, mulai dari total kebutuhan kegiatan, sumber dana, jumlah dana yang terkumpul hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam pemberitaan yang beredar, praktik serupa disebut diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari masing-masing pihak terkait. Peringatan HUT Kemerdekaan tentu diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, transparansi serta kejelasan mengenai sifat partisipasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music.

Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Mbah Lamong, atau Rangga Hadi, atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
1: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits.

Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

Brebes Suara 103,9 FM. Music, hits, and information. Brebes Suara 103,9 FM.

0: biar ku peluk erat-erat waktu ku mungkin sesaat.
1: Proba Suara 103,9 FM, Music Hits and Info.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara

0: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
2: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai Majelis Taklim dan Tahfidz Al-Qur'an, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
1: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.

0: biar ku peluk erat-erat waktuku mungkin sesaat.
1: Brahma Suara
2: Music Hits and Information. Brahma Suara.

Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sebesar darah. Itu Allah Ta'ala hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam satu hadis, jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aktsiru min qawli la ilaha illallah.

0: Brava Suara.
1: News Hits and Info

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info. Ngobrolin uniknya budaya lokal sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Rama Suara.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Rame Suara 103,9 FM.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
1: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah Kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama, Kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
0: Demikian Prime

0: News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trans Suara.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Prawe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Sahabat Prawe Suara, selamat pagi. Oke, pagi Rahil.
3: Pagi juga Nanda. Gimana kabarnya Nan hari ini?
2: Alhamdulillah ya, ngantuk. Tapi baik, tetap apa sehat pokoknya sahabat Prawe Suara juga. Semoga di pagi hari ini meskipun kayak aduh ngantuk ndak aku sekandu apa ya tenaga buat kegiatan buat kerja. Harus semangat sob karena apa ini weekday terakhir ya. Besok udah weekend.
3: Jadi besok udah bisa tuh main-main ya.
2: Mungkin udah list Rahil kayak aku nanti mau kesini, mau kesana, mau kesini. Nanti realitanya tidur aja di rumah.
3: Iya benar, scrolling ya di kantor 24 jam.
2: Dan buat temenin semangat kamu di hari Jumat ini, Sobat Prawe Suara ya, ditemenin barengan sama Nanda dan juga Rahil. Tentunya tuntas sampai di jam 9 pagi nanti pokoknya ya, dalam program Cuap-Cuap Pagi. Jadi buat kamu yang mau OTW dan gak mau kejebak macet atau ramenya jalan, boleh banget tuh nanti di langsung aja dipantau ya CCTV jalannya lewat prawesuarafm.com dan juga di aplikasi Xpace Radio. Dan yang mungkin buat kamu sob yang mau kirim video lalu lintas ya yang sedang kamu lewati juga bisa banget tuh Rahil ya. Bisa lewat WA di 081-2302-1039. Dan spesial lagu di pagi hari ini ada lagu dari siapa tuh Rahil?
3: Ada lagu dari Empat Mata gitu.
2: The Baginda, spesial buat kamu.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
2: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke sobat, sekarang aku sama Nanda ya, mau cek lalu lintas dulu nih Nanda.
4: Oke, okay, kita cek di palang pintu kereta Kadetsuoka ya Rahil.
3: Oke, okay. Mm-hmm. Jadi di situ lumayan udah rame ya, mm-hmm, didominasi kendaraan roda 2. Dan ada juga roda 4 sekali juga ya. Nah, dan di situ ya masih belum tertutup ya palang kereta apinya, masih lancar. Dan sobat ya, kamu kalau ngelintasi rel itu biasanya tuh Nan, orang itu gampang kepleset kalau dia tuh ngerem. Jadi sebenarnya kalau mau nggak jatuh itu harusnya di apa ya, dikurangi tugasnya.
4: Gitu ya. Biasanya ngeremnya tuh rem dadak biasanya ya kan.
3: Iya, rem dadak gitu. Soalnya aku pernah jatuh di rel kereta
4: Soalnya saat remesan rel keretanya tuh kan posisinya itu miring ya, Rahil ya. Jadi kalau enggak hujan pun ya licin, apalagi hujan kena air, wah.
3: Iya, bahaya, sok hati-hati ya.
4: Iya, benar. Dan juga saat remesan kalau di simpang jalan Andanwangi, ini juga terpantaunya lancar sobat di pagi hari ini, dan juga sudah ada pihak kepolisian ya, Rahil, terpantau ikut menyeberangkan orang-orang gitu. Jadi untuk sobat Ramesuara yang mau OTW lewat simpang jalan Andanwangi, nah, atau simpang 4 Andanwangi ini, hati-hati di jalan sobat Ramesuara. Dan wah, ini kayaknya orang-orang pada berangkat ke pasar gak sih?
3: Iya, berangkat ke pasar.
4: Soalnya pakai bawa ronjot, terus habis itu orang raya sekolah. Berangkat sekolah. Aduh, adik kecil pakai sepeda ontel. Sepeda ontel, sepeda ontel itu sepeda pancal,
3: sepeda
4: kayu ya, pokoknya itu lah.
3: Sepeda gunung versi kecil.
4: Iya, tapi pintar ya, dia pakai helm ya.
3: Helm, walaupun dia pakai sepeda ontel ya, tapi dia pakai helm.
4: Iya, berani ya dia ya dengan situasi lalu lintas yang ramai banget, dia berangkat sendiri.
3: Sekaligus olahraga gak sih?
4: Iya, tatak berarti. Good job ya. Semangat sekolahnya. Jadi untuk sobat Ramesuara juga yang mungkin di pagi hari ini belum sarapan ya, Rahil, boleh tuh mampir ke bubur ayam ya, dan juga yang mungkin mau ke Holland, nah belum buka kayaknya Holland udah tak buka.
3: Yang mau ngopi juga di situ ada warkop juga Neng.
4: Iya, ada warkop, ada kafe. Ya lengkap lah di sini begitu sobat Ramesuara. Tapi kafe jam segini belum buka sih.
3: Iya, belum. Berarti kalau mau bantu.
4: Iya benar. Kayaknya enggak juga sih. Pun kalau bantu kayaknya sampean sapa Mbak wis enggak usah gitu. Dorong aja buka ya, dorong buka. Oke, sobat ya, buat lalu lintas di simpang titik 0 ya, Rahil, ini terpantaunya juga lengang ya.
3: Iya, lengang.
4: Meskipun lengang, masih ada pihak kepolisian juga yang turut menolong ini ya buat nyebrang-nyebrangnya dan juga untuk mengamankan lalu lintasnya.
3: Hati-hati. Soalnya biasanya di situ sering ada orang olahraga juga kan ya, Nang.
4: Iya,
3: harus hati-hati, takutnya kalau sembrono kok nang keserempet itu yang olahraga.
4: Iya. Soalnya kemarin itu sering banget di simpang titik 0 ini ada anak-anak yang pakai baju olahraga, entah itu latihan buat gerak jalannya kemarin tuh loh.
3: Terus
4: jalan sehat lah itu sobat Ramesuara. Tapi sekarang ini kayaknya belum ada aktivitas di luar ini ya, lalu lintas ya. Dan juga nanti informasi lainnya masih barengan sama Nanda dan juga Rahil sobat Ramesuara. Buat kamu yang mau update situasi lalu lintasnya, kita bakalan play CCTV 2 jam nonstop. Kamu bisa langsung aja lihat atau pantaunya di ramesuarafm.com atau juga di aplikasi Xspace Radio. Yang mau ikutan nimbrung boleh banget ya Rahil ya, bisa lewat WA nomornya
3: di 081-2302-1039.
2: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
1: 103,9 FM Brama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. benar-benar meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
0: mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: 103,9 Prameswara FM.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau tea juice lemon.
11: Kalau aku mau tea juice madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
12: Apel-apel.
8: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
9: Asik.
8: Nah, gimana? Enak es tehnya?
11: Enak.
12: Mau dong.
11: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
12: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
8: Mau tea juice lagi?
9: Mau.
8: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
11: Panas-panas enaknya minum tea juice.
12: Semua rasanya enak.
8: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
2: Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info. Ngobrolin uniknya budaya lokal sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
13: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
2: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nurrahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nurrahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Ramai Suara, Music Hits and Information. Oke, saya balik lagi bareng aku ya, Rahil dan juga Nanda. Oke, Nan, jadi aku mau update berita tentang demo ya. Kemarin kan
3: Oh iya. Gimana? Masih ada sekarang demonya?
2: Udah ada ininya, udah tindak lanjutnya.
3: Okay.
2: Jadi di situ ada kesepakatan sob ya antara DPR dan juga yang ikut kemarin tuh ada AMPB sama ARIP, ARIP. AMPB itu Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dan kalau ARIP itu Aliansi Rakyat Indonesia Peduli. Jadi di situ udah ditandatangani surat kesepakatan kalau pimpinan DPR itu Nan bakal selambat-lambatnya itu ngesahin RUU perampasan aset itu di tanggal 15 Desember 2026.
3: Okay. Kalau nanti enggak disahin gimana tuh?
2: Kalau enggak disahin, DPR berkomitmen untuk mundur katanya.
3: Yakin. Ya, apa ya?
2: Ya semoga aja lebih cepat lebih baik ya.
3: Iya.
2: 15 Desember pun semoga sudah disahkan. Dan juga ada pelibatan masyarakat juga dalam pembahasan poin-poinnya. Jadi perwakilan masanya juga diizinkan masuk ke parlemennya untuk ngikutin rangkaian sidang paripurna Nan. Dan dijadwalkan untuk dilibatkan dalam memberi masukan langsung tuh dalam proses poin-poin pengesahan RUU rampasan aset juga Nan.
3: Okay, dan kalau berarti demonya kemarin itu damai ya, aman ya, enggak ada ricuh ya?
2: Ada sempat kayak ngebakar-ngebakar sama sindiran gitu.
3: Oh, ya sindiran kan ya pasti ya.
2: Selalu ya.
3: Tapi kalau yang bakar-bakar itu ada berarti jam berapa
2: ada
3: tuh? Di siangnya atau di atau berlangsungnya sampai malam itu? Kalau aku dari informasinya ya itu kan ada juga beberapa yang live di media sosial itu di jam 2 pagi. Ada yang ngebakar-bakar soalnya sebetulnya suara ya meskipun para masyarakat atau warga-warga yang ikutan demo itu udah pulang sedang masa baru gitu loh yang yang ricu kayak gitu.
2: Oh gitu ya. Jadi ya sob ya rampasan aset tadi disahkan pokok ya selambat-lambatnya 15 Desember dan semoga aja DPR benar-benar menepati janjinya ya Nan.
3: Benar banget soalnya biar nggak ada demo-demo lagi kayak gini dan juga itu kan salah satu kewajiban juga dari DPR begitu ya. Ini kan janji udah dari tahun kapan ya?
2: Iya. Dan
3: gitu.
2: Sana baru ya 15 Desember katanya.
3: Iya, ya semoga nanti nggak molor lah ya nggak diundur lah ya. Atau mungkin ada juga yang komen kayak gini, halo ya diresi-resi iya sete gitu.
2: Iya jadi
3: udah ada kesempatan masih ada kesempatan.
2: RUU ini kan harus bener-bener desain ya karena kalau RUU perampasan aset gak dijalin ya nanti para koruptor semakin melajalela dong.
3: Iya benar ya meskipun kadang itu ada yang bilang kayak maling tuh sebenarnya tuh lebih pinter gitu. Aduh mau diapain sih diasingkan aja lah.
2: Iya supaya Indonesia tambah merdeka nanti.
3: Iya betul ya ngomong soal Indonesia sekarang Indonesia kan juga kemarin habis party 17 Agustus, di sisi lain Indonesia beberapa daerahnya itu lagi diguncang bencana juga ya Rahil ya. Jadi kita doain di Indonesia ini Sutra Besora ya semuanya dalam keadaan baik pokoknya ya. Dan ya baik-baiklah Indonesia.
2: Ya semoga merdeka ini enggak sekedar kata, Nan. Ya, jadi benar-benar
3: dirasakan begitu ya.
2: Iya, tidak ada penjajahan apapun ya. Gitu, nah. Jadi buat kamu Sob ya yang belum join di Pramuswara ya, segera join aja di Express Radio juga bisa. Dan nanti kamu juga bisa kirim-kirim komentar ya di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.